0: program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program prioritas nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Matis Nensuhan laporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek Andes Nonon Sontani 2007. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti, misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah, dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Suci. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini dengan baik, dan jadi haji yang mampu dan mampu, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di embarkasi-embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas. Petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jamaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jamaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jamaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2020 mencapai 1,2 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama Liana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed France, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing dan kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Nah, berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing jadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan Mirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran melalui para mitra. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, dan lanjut ya untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Ada kabar Aceh, saat lagi akan hadir.

0: kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Sasengon ada Nora sana, terus di Pawu ada Mbak Emma. Dan pendengar, untuk awal kebersamaan kita update dulu informasi perkembangan cuaca, bagaimana kondisi cuaca di Aceh untuk ini siang. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
1: Iya. Izin.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
1: Waalaikumsalam, izin selamat pagi juga Bang Dimas.
0: Baik, apa okay. kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini gimana Bang Nur yang tetap host atau Bang yang bantu?
0: Oh, saya pikir tadi dari...
1: Silakan. Abang ngeje. Oke, oke, baik. Terima kasih buat Bang Dimas dan untuk pendengar RRI Sekorwil Aceh. Mengawali kabar Aceh pagi ini, kita akan kita akan menanyakan bagaimana informasi cuaca ya, khususnya berbagai wilayah Aceh bersama perakirawan BMKG Aceh dan Ibu Miftahul Jannah ya, Bang ya. Oke, sudah tersambung melalui sambungan telepon, Bang? Sudah, oke. Silakan, assalamualaikum Ibu Miftah.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Iya, baik. Gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, bagaimana nih Ibu untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Silakan Ibu Miftah.
2: Ya, baik. Selamat pagi, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah dan cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dan juga petir di sebagian wilayah Aceh Besar, Pulau Aceh dan juga Sabang. Kemudian untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan terdapat potensi hujan yang intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Jaya, Goyolowes, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai jika ada potensi angin kencang untuk wilayah Aceh terutama pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 90%. Adapun untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara Pidijaya dan juga perairan Aceh Timur, tinggi gelombangnya dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh maupun perairan Sabang Banda Aceh dan juga perairan selatan sendiri untuk kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya 21 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Besar, dan juga Aceh Semusta. Itu.
1: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai mungkin ya untuk berbagai wilayah yang paling rentan, boleh jadi seperti apa ini Ibu?
2: Ya baik, untuk himbauan dan juga saat ini kondisi udara memang cukup panas pada pagi siang hari, namun untuk masyarakat yang perlu diwaspadai masih ada potensi hujan yang dapat terjadi secara

0: semoga bagi masyarakat agar tidak membuka lahan secara sembarangan, membakar sampah sembarangan gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk informasi cuaca

0: kemudian Sabang ada Bang Jeffrey, Melabuh ada Kak Emma, dari Singkil juga ada Kak Ningsi, dan dari Laksmawi ada Bang Robi. Ya benar ya, udah sambung semua ya. Oke, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini, Nur boleh ke Sabang dulu ya. Ada Bang Jeffrey. Oke, mic-nya Bang izin.
1: Ya.
0: Oke, siap. Selamat pagi Bang Jeffrey, gimana apa kabar?
1: Alhamdulillah di pagi hari ini saya sehat dan tapi untuk Sabang diguyur hujan ya.
0: Masya Allah hujan ya di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Kami juga lagi kangen hujan Bang.
1: Oh belum hujan ya kita kemon ya.
0: Oke, silakan Bang Jeffrey, ada informasi apa lagi nih dari Sabang yang bisa disampaikan?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Nur Hasana. Informasi dari Sabang untuk kabar Aceh di pagi hari ini, yaitu memperingati Hari Pancasila. Maksud saya Hari Pancasila, pemuda Sabang ini gelorakan semangat persatuan. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan dan juga cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dinilai tetap relevan walaupun dalam kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemuda Kota Sabang Irsyan Mulzana itu mengatakan Hari Pancasila, hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, namun menurutnya peringatan tersebut juga menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menilai Sabang yang berada di titik nol barat Indonesia ini menjadi salah satu simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara damai, dan kondisi ini juga tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Irsyan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga menghormati perbedaan, pemuda juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga daerah. Demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini, Nur Sal.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Jeffrey.
1: Ya, sama-sama.
0: Nur mau beralih ke Singkil, boleh kan, Nengsi? Oke, mungkin Mika. Oke. Gimana kabar Kak Ningsi?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kok hilang ya suaranya lagi? Halo? Oke. Okay. Iya, ini muncul tadi hilang-hilang timbul. Oke, lagi. Mungkin bisa di-stel dulu Kak Ningsi, mohon maaf. Tadi ada kedengaran bagus di alhamdulillahnya. Kalau Nur denger ini udah hilang lagi.
2: Ini mana?
0: Oke, ini bagus. Oke, Kak Ningsi, bagaimana cuaca di Singkil nih untuk hari ini atau pagi ini?
2: Alhamdulillah cuaca di Singkil pagi ini cerah. Dan kayaknya sih cerah ya, karena nggak ada nampak mendungnya gitu.
0: Alhamdulillah. Ada informasi lainnya nih dari Singkil apa, Kak? Oke, sepertinya hilang lagi.
2: Halo.
0: Oke, ini timbul lagi. Oke, lanjut Kak.
2: Ini di mana pemerintah desa Sukamakmur ini kecamatan Simpang Kiri Kota Subuh Salam menggelar pelatihan pembuatan mesin tetas telur bagi warga setempat. Tip ini untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, PJ Kecik Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis ya kepada masyarakat, di mana melalui penguasaan teknologi mesin tetas secara mandiri, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan bibit ternak dari luar daerah dan bisa memproduksi secara mandiri. Nah, ini juga mendapat sambutan yang cukup baik ya dari perangkat atau pendamping desa di Kecamatan Simpang Kiri yang menilai pelatihan ini sangat tepat sasaran. Nah, di mana program ini

0: sangat bagus karena langsung menyentuh aspek krusial dalam peningkatan dan pemulihan roda perekonomian real masyarakat ya di tingkat akar rumput. Dan ia juga menyarankan agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan harus memiliki skema yang berkelanjutan. Di mana ia juga merekomendasikan supaya pengelolaan hasil produksi kedepannya turut melibatkan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu strategi pemasaran di wilayah tersebut ya. Nah, itu informasi dari Aceh Singkil, dan kami juga menginformasikan nanti ada dialog berjaringan Sekorwil Aceh, nanti Singkil akan menjadi hostnya. Ini terkait dengan temanya membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Subul Salam. Nanti ada juga narasumbernya Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam. Nah, baik, kami kembalikan ke Kak Nur.
1: Baik, Kak Ningsi, dialognya jam berapa?
0: Pukul 9 ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Ningsi dari Singkil ke Banda Aceh, boleh ya Bang Dimas? Oke, silakan Bang Dimas, boleh, bagaimana dong ini untuk cuaca pagi ini di Banda Aceh?
2: Banda Aceh tadi sempat cerah, tapi sekarang sudah mendung, sepertinya sebentar lagi Banda ya, karena sudah mulai gelap juga ini.
1: Kayaknya hujan dari Sabang pindah ke Banda ya Bang ya?
2: Sepertinya begitu ya.
1: Oke.
2: Hujannya dari Sabang, nyebrang.
1: Nyebrang. Oke, silakan informasi lain dari Banda Aceh, Bang.
2: Baik. Dari Banda Aceh terkait DLH besar mengangkut sekitar 400 ton sampah rumah tangga yang menumpuk pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DLH Aceh Besar Muwardi mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh personil dan armada selama 2 hari untuk membersihkan sampah di berbagai kecamatan. Sebanyak 305 petugas dan 56 armada diturunkan, dengan masing-masing armada melakukan 2 kali pengangkutan. Nah, sampah yang menumpuk di pusat keramaian termasuk pasar Induk Lambaru juga saat ini sudah dibersihkan. Menurut Muwardi, peningkatan volume sampah terjadi karena layanan kebersihan ikut libur 4 hari saat Idul Adha. Nah, pada hari biasa DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 132 ton sampah per hari, terdiri dari 120 ton ke TPA Bintang dan 2 ton ke TPA Janto. DLH mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tentu demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Mungkin informasi lain terkait tim SAR gabungan mengevakuasi 2 korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar. Dan kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein mengatakan korban pertama Raza, usia 13 tahun, ini warga PD, hilang saat mandi di pantai Lungan. Setelah pencarian selama 3 dan korban ditemukan pada kemarin masa. Sementara korban kedua Ahmad Salha, usia 21 tahun, warga Pulau Nasi, ini terseret arus saat memancing setelah terjatuh dari tebing pada Sabtu lalu. Korban ditemukan terdampar di pantai Dap Pulau Nasi setelah pencarian sejauh 15 mil laut. Nah, proses pencarian ini melibatkan tim SAR, perahu, dan nelayan setempat. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang hingga 1,5 meter ini sempat menjadi kendala. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil kembali ke instansi masing-masing. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kanur.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasi.
2: Kalau dialognya kami ikut Kak Neneng nanti ya sama Bang Jeff.
1: Oke, sesekali ikut SP Bang ya.
2: Iya,
1: baik,
2: sama-sama.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Dimas. Dan lanjut dari Melabuh ada Kak Emma. Gimana kabar Kak Emma? Oke, suaranya hilang. Izin Kak Emma. Kenapa ya? Lagi mau dicoba mungkin sama rekan tekniknya? Nanti di setel seperti apa? Kita ke Loksmawi dulu boleh ya, Bang Robi?
3: Boleh.
1: Oke, Bang Robi, bagaimana cuaca Loksmawi?
3: Alhamdulillah cerah nih, sama kayak Nur ya, tapi Loksmawi tadi malam ada hujan, Nur.
1: Oh iya, alhamdulillah ya.
3: Pengen nggak hujan ya, kalau pagi hari ini cerah sekali ini.
1: Pak Pengen masih mendung, nggak tahu nih, kabarnya sih ada potensi hujan. Atau Nur yang tadi malam nyenyak Bang ya, jadi nggak tahu hujan ya. Oke, silakan Bang Robi, ada informasi ya, apa dari Loksmawi?
3: Pendengar RRI dari Loksmawi, yang mengabarkan Wali Kota Loksmawi, Dr. Sayyidi Abu Bakar, melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Tandasari hari Selasa ini 2026 untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian sesuai sedang berlangsung. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Loksmawi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruangan ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Selain memantau suasana ruang ujian, Wali Kota juga meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung yang digunakan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dalam kesempatan itu, saya berinteraksi dengan para guru dan pihak sekolah guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Wali Kota juga menyempatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tenang, percaya diri, dan mengerjakan setiap soal dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Kota Loksmawi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Nur dari Loksmawi, dan nanti di jam 8 Loksmawi juga akan dialog pagi ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan sampah gitu.
1: Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih buat Bang Robi. Kak Emma gimana untuk sambungannya?
4: Gimana?
1: Oke, boleh. Walaupun sedikit kecil.
4: Kecil ya?
1: Ini
4: tolong teknisinya ini diperbesar ya suaranya ya.
1: Oke.
4: Okay. Oke, langsung saja satu informasi dari Melabong, dan kalau untuk cuaca alhamdulillah cukup cerah ya. Secerah senin kita di pagi hari ini. Baik, dari Melabong satu informasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar MA terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal itu dilaksanakan guna membangun sinergi dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Khairul Azhar melakukan kunjungan ke sejumlah pimpinan daerah di Aceh Barat. Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama, sekaligus meminta nasihat, petunjuk, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di Aceh Barat. Dan juga selama kunjungan berlangsung, para pimpinan daerah turut menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag dapat terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita kembali ke Nur Hasanah.
1: Baik, terima. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk informasi dari Melabuh. Kalau dari Takengon, itu ada informasi berkaitan dengan ya Bupati Benar Meriah nih yang ajak masyarakat untuk sukseskan pemilihan Reje serentak 2026. Jadi Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Benar Meriah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan Reje Kepala Desa Serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Pemilihan Reje Serentak tahun ini akan digelar di 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Dan momentum demokrasi tingkat kampung ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keberlanjutan membangun di kampung masing-masing. Untuk Takengon menyapa, Nur belum dapat bahan ya untuk RRI Takengon. Kemudian mungkin itu ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kalau cuaca cerah berawan, tapi ada informasi akan ada potensi hujan di siang sore hari. Syukur-syukur benar untuk siang nanti ya, karena kemarin Nur tunggu belum ada hujannya. Dan mungkin untuk kabar Aceh pagi ini demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan siar se-Aceh, ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, Bang Robi di Loksmawi, ada Kak Emma di Melabu, dan juga Kak Ningsi di Singkil. Dan saya Nur dari RRI Takengon, sampai jumpa untuk kabar Aceh esok setiap hari Senin sampai Jumat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon. Dan sebelumnya pada pukul 7 tadinya warta berita sentral yang sudah kita ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali untuk yang sedang mendengarkan kami lewat radio manual ataupun melalui radio digital, yaitu radio streaming. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar yang sedang menjalani aktivitas ataupun yang mau memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan semoga aktivitas yang pendengar lakukan berjalan dengan lancar dan semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi 3 menit tersisa, kami akan putarkan satu lagu berikut ini sebelum kami sampaikan satu informasi terkini. Di lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagaimana?

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan Lintas Informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, ini dia informasinya mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Duduk Capil Kabupaten Jawa Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivitasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Jawa Tengah, Aulia Putra, mengatakan IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan secara digital ponsel. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik, dan juga selain itu pendengar, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis. Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah, petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Mas kami, aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil pendengar atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi IKD. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, demikian sudah lintas informasi yang sudah kami sampaikan di pagi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan berikut adalah lintas informasi yang bisa kami sampaikan di hari ini, di jam ini, dan bisa Anda dengarkan lintas informasi berikutnya yang bisa Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih yang masih setia bersama Erani Rimbaraya. Semoga pagi hari ini pendengar membawa ketenangan, semangat, dan inspirasi untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan semoga pendengar senyum dan semangat tidak masa kami selalu menemani setiap aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia, baik lawas ataupun yang baru, kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda sampai nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantikan pendengar, kami akan sampaikan informasi cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami akan putarkan sekali lagi lagu-lagu pop Indonesia sebelum kami sampaikan informasi di pagi hari ini. Dan pendengar, mungkin saja kami akan relay juga nantinya skor Wheel 17 nantinya pada pukul 9. Jadi pendengar, janganlah kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RD Rimbaraya.

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjem dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di Mara Perdana Prada, di pagi hari ini tentunya informasi yang bisa kami sampaikan ke pendengar Anda mengenai revisi Undang-Undang P2SK Basuki Tahap Akhir Dasko akan diparipurnakan.

Pendengar di mana-mana Anda berada, sepertinya informasinya sedikit ngebug mendengar atau informasinya tidak keluar. Kami sampaikan informasi lainnya saja. Kali ini informasi yang bisa kami sampaikan adalah tentang keuangan. OJK dorong BPR dan BPRS lebih tangguh dukung UMKM daerah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS semakin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan, terutama ia berasal dari dinamika ekonomi global serta semakin besarnya perkembangan teknologi keuangan. Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga mendorong BPR dan BPRS untuk beradaptasi. Persaingan dalam penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil pun menjadi lebih semakin ketat. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024-2027. Ini menjadi acuan penguatan industri agar lebih berintegritas, tangguh, dan kontributif. Dian mengatakan kinerja industri BPR dan BPRS hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren positif. Total asetnya tercatat tumbuh 3,70% secara tahunan menjadi 236,69 triliun rupiah. Penyaluran kredit dan pembiayaan juga meningkat 2,83% menjadi 176,96 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 3,16% menjadi 165,49 triliun rupiah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau CAR agregat industri mencapai 27,20%, angka tersebut berada jauh di atas ketentuan regulator. OJK mencatat resi kredit dan pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS dan BPR mencapai 50,7%. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil. Selain memperkuat pembiayaan UMKM, OJK juga mendorong konsolidasi industri hingga April tahun 2026. Sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk berkonsolidasi menjadi 18 entitas. OJK berharap penguatan industri BPR dan BPRS dapat membesar kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan.

0: Foyer Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya.
2: FYI, Foyer Info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Kali ini mengenai IHSG berisiko terkoreksi masih kuatnya aksi jual oleh investor asing. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BI berpotensi terkoreksi dalam perdagangan Rabu 3 Juni tahun 2026. Demikian disampaikan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas Pade, Suherman, melalui analisisnya. Pada penutupan perdagangan Selasa 2 Juni tahun 2026, IHSG naik 1,11% ke level 6.155,42. Namun, kenaikan itu masih disertai jual bersih atau net sell oleh investor asing. Fani mengatakan aliran keluar modal asing tercatat senilai 1,37 triliun rupiah. Saham yang kelimanya dijual asing adalah TPIA, ASII, MAPI, Pupa, dan BMRI. Menurut dia sendiri, perkembangan offline di Timur Tengah masih menjadi sentimen negatif pasar, namun kenaikan saham-saham teknologi berbasis kecerdasan buatan menciptakan sentimen yang positif. Di Amerika Serikat atau AS, bursa saham kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa, indeks S&P 500 naik 0,13%. Dow Jones Industrial Average menguat 0,45% dan Nasdaq Composite naik tipis 0,03%. Hal ini dilakukan melalui skema penjualan saham untuk memperkuat pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian saham Marvell Technology melesat 32% setelah CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan perusahaannya berpotensi menjadi sentimen dengan kapasitas masih kami kapitalisasi pasar USD 1 triliun. Di sisi lain, harga minyak kembali naik, dipicu laporan media mengenai pemerintah Iran yang menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat. Media asal Teheran, Tasnim, juga melaporkan Iran berencana menutup sepenuhnya dari Selat Hormuz. Perkembangan itu membuat bursa saham di kawasan Asia bergerak beragam. Harga minyak Brent bertahan di sekitar USD 56 per barel setelah Lebanon mengumumkan gencatan senjata parsial antara Hezbollah dan Israel. Hal tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi upaya diplomatik baru untuk mengakhiri konflik Amerika dan Iran. Di Jepang sendiri, indeks Nikkei 225 turun 0,3%, sedangkan di Korea Selatan indeks Kopsi naik 0,15%, Inggris Hang Seng Hong Kong meningkat 2,5%, dan CSI 300 Tiongkok naik 1,5%. Mendengar dimanapun Anda berada, kami masih putarkan lagu-lagu berikut ini mendengar, dan kita nantikan bersama pada pukul 9 ada cepak time yang bisa kami sampaikan.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Foyer Info.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah informasi cek fakta yang bisa kami sampaikan di edisi pagi hari ini. Di tanggal 3 Juni tahun 2026, pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Mengenai kemenang sebut jaka infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka adalah hoax. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenang menegaskan bahwa uang zakat dan infak ini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dan narasi Kementerian Agama atau Kemenang menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama atau Kemenang, Tobit Al-Ansyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi langsung dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LATS. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta di pagi hari ini yang bisa kami sampaikan untuk pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan nantinya bisa Anda dengarkan kembali cek fakta pada pukul 14 di siang nanti di sela-sela pro dangdut yang bisa Anda dengarkan di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri penelantar yang masih temani Arwani Karanda di frekuensi 10,1 MHz di RD Perosatu Rimba Raya dari Jalan Buntu Nakapai Kaca Simpatika Radolong, Bener Meriah. Kami ucapkan selamat pagi kembali untuk pendengar yang masih setia bersama kami lewat radio manual ataupun melalui radio streaming, yaitu di RD Digital. Pendengar di mana pun Anda berada, sampai nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, kami masih hadirkan dengan informasi dan hiburan yang bisa Anda nikmati di RRI Pro 1 Rimba Raya. Di tanggal 3 Juni tahun 2026, tentunya mendengar sampai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hibur dengan Anda, baik yang sedang bekerja, yang sedang ada di rumah, ataupun yang sedang ada di kantor ataupun dimanapun Anda berada. Mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini sebelum kami sampaikan informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.

Pendengar di mana pun Anda berada, salam hangat di pagi hari yang cerah pendengar. Semoga kesehatan, kelancaran, dan keberkahan selalu menyertai langkah pendengar di hari ini. Dan mari pendengar, kami sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Berikut adalah informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai penanganan Jalan Tangsaran Gailuwes terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Gailuwes bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar 2 Juni tahun 2026 mengatakan proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas selama proses perbaikan berlangsung. Selain meninjau pekerjaan fisik, tim juga mendengar membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan. Perwakilan pelaksanaan di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Pemkab Gailuwes berharap percepatan penanganan ruas jalan Tangsaran dapat segera memulihkan konektivitas antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur tersebut. Pekerjaan perbaikan terus berlangsung dengan pengawasan langsung dari pihak terkait guna memastikan kualitas dan ketetapan waktu penyelesaian proyek.

0: bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi. Karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu yang ada.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dan masih kami temani juga dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Pemda Benda Meriah Jalan Enang-Enang kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Benda Meriah menjelaskan ruas Jalan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat banjir yang menyebabkan putusnya akses jalan nasional di kawasan tersebut. Kepala Dinas Kominfo Benda Meriah Ilham Abdi mengatakan status jalan tersebut merupakan jalan nasional sehingga kewenangan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikannya berada pada level di bawah pemerintah pusat. Menurutnya, Pemkab Benda Meriah telah melaporkan kondisi kerusakan kepada pemerintah pusat untuk penanganan ruas jalan yang terdampak. Meski demikian, Pemda terus berkoordinasi agar proses penanganan dapat dipercepat. Sebagai langkah sementara, pendengar, masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif yang tersedia. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pembangunan jembatan permanen direncanakan akan dimulai pada tahun 2027 mendatang setelah melalui tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab Benda Meriah juga mengajak seluruh pihak untuk memahami kewenangan masing-masing instansi serta menjaga kondusivitas daerah. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama saat melintasi jalur alternatif yang telah disediakan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang kami sudah sampaikan sebelumnya termasuk informasi terakhir di pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk informasi lainnya yang bisa Anda ambil, bisa Anda ikuti di website resminya eradi.co.id dan bisa juga menginstal dua aplikasi Era Digital ataupun Era di News di Google Play Store. Dan kami ucapkan kembali selamat pagi mendengar dan yang sedang menikmati pagi hari ini dengan secangkir teh hangat ataupun kopi. Kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat menikmati acara-acara yang kami bawakan selanjutnya di frekuensi 90,1 MHz. Dan yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar di manapun Anda berada, nantikan pendengar ada acara sanksi yang akan kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita akan nantikan acara itu pendengar. Sebenarnya kita menunggu, mari kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hibur ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini. Selamat menikmati kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. RRI RIM Baraya di mana pun Anda berada di frekuensi 50,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nakapa Kaca Simpatika Radelong Benar Meriah. Pendengar, kami hadirkan selama 60 menit ke depan hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami hadirkan acara di hari Rabu ini, mendengar acara sanksi dengan tema etika dan sanksi di ruang digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada, etika dan sanksi di ruang digital sendiri adalah panduan perilaku dan konsekuensi hukum saat berinteraksi secara online. Etika mencakup sopan santun dan kesetaraan privasi, sedangkan sanksi sendiri mengatur hukuman bagi pelanggaran hukum seperti Undang-Undang ITE atau Undang-Undang PDP. Dan mendengar, kami sampaikan informasi-informasi lainnya dengan beberapa poin-poin yang nantinya kami sampaikan ke ruang dengar Anda, diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia kembali yang bisa kami hibur ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini. Dan janganlah kemana-mana, karena setelah lagu-lagu berikut kami sampaikan poin-poin yang bisa kami sampaikan di acara sanksi dengan tema etika dan sanksi di ruang digital.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Pendengar, tahukah Anda? Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
5: Dengar, di mana pun Anda berada, di acara sanksi dengan tema etika dan sanksi di ruang digital, kami langsung sampaikan informasi dengan beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan di acara sanksi ini. Pendengar, untuk poin pertama kami mulai dengan etika digital sebagai netiquette. Etika di ruang digital bukan sekedar pilihan, melainkan bentuk kesadaran hukum. Dasarkan panduan dari Ombudsman RI, jejak digital adalah cerminan perilaku yang bisa menjadi bumerang jika tidak sesuai dengan norma. Beberapa etika mendalam meliputi integritas konten, yaitu tidak memanipulasi informasi atau menggunakan AI atau artificial intelligence untuk menyebarkan disinformasi. Berikutnya adalah etika profesional. Menghormati batasan antara akun pribadi dan profesional, terutama bagi figur publik atau tenaga pendidik, agar tidak merusak reputasi lembaga. Dan yang ketiga adalah keamanan mandiri. Menggunakan pengamanan seperti autentikasi dua faktor atau 2FA dan VPN untuk menjaga privasi diri sendiri. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih ada beberapa poin-poin lain yang bisa kami sampaikan ke pendengar Anda. Jadi janganlah kemana-mana karena masih kami sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
3: Suka sekali, nobar, seru.
2: Piala Dunia paling berkesan?
3: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
2: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
3: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
2: Negara favorit?
3: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
2: Jagoan di Piala Dunia 2026?
3: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Kembali kami sampaikan mendengar informasi yang bisa kami sampaikan ke pendengar Anda dengan tema etika dan sanksi di ruang digital. Sebelumnya pendengar, kami sudah sampaikan informasi dengan poin prinsip etika di ruang digital dan berikut adalah sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang terbaru. Nah pendengar, hukuman bagi pelanggaran digital kini telah terperinci dalam Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE yang terbaru. Yang pertama adalah pelanggaran data pribadi atau Undang-Undang PDP. Mengumpulkan data secara ilegal seperti penjara hingga 5 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Memalsukan data pribadi, penjara hingga 6 tahun atau denda 60 miliar rupiah. Serta membocorkan data, penjara 4 tahun atau denda 4 miliar. Ada juga konten terlarang atau Undang-Undang ITE nomor 1 2024 memperketat sanksi bagi penyebaran hoax, ujaran kebencian, tersara, dan ancaman kekerasan di dunia maya. Dan ada sanksi korporasi, dan jika dilakukan oleh perusahaan, denda dapat mencapai 10 kali lipat dari denda individu serta pidana tambahan seperti pembubaran korporasi. Mendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan ke ruang dengar Anda dengan poin-poin berikut lainnya, tapi setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini.

kisah menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Belca, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi yang bisa Anda dengarkan kembali di acara Sanksi dengan tema etika dan sanksi di ruang digital. Dua poin sebelumnya kami sudah sampaikan dan kami langsung saja sampaikan dua poin terakhir yang bisa Anda dengarkan di pagi menjelang siang. Untuk poin ketiga adalah fenomena sanksi sosial atau digital sentience.

Selain sanksi hukum formal, pelanggar etika seringkali menghadapi sanksi sosial yang jauh lebih cepat prosesnya. Yaitu bisa dilihat dari cancel culture, praktik pengucilan massal di mana masyarakat secara kolektif menarik dukungan atau memberikan opini negatif terhadap seseorang yang dianggap melanggar norma etis. Cyber shaming juga dapat memberikan teguran publik, celaan, atau sindiran yang bertujuan memberikan efek jera secara mental. Dan ada juga dampak reputasi, yaitu kehilangan pekerjaan atau pengunduran diri akibat tekanan publik, seperti dalam kasus pelanggaran etika oleh tenaga pengajar atau praktisi kesehatan. Poin terakhir adalah perlindungan khusus anak. Pemerintah melalui PP nomor 17 tahun 2025 mengatur perlindungan bagi anak yang mengakses sistem elektronik, memastikan adanya standar desain aplikasi yang ramah anak, dan sanksi administrasi bagi platform yang melanggar privasi anak. Nah, pendengar, penting untuk diingat bahwa ruang digital adalah cerminan dari dunia nyata. Segala tindakan yang kita lakukan mendengar meninggalkan jejak yang permanen dan memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dan poin-poin kesimpulan kami bisa sampaikan dari etika, menerapkan etiket atau netiket bukan hanya soal sopan santun saja, tetapi cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari jeratan hukum dan konflik sosial. Berpikir sebelum bertindak, gunakan prinsip dari think atau true helpful inspiring, scary, dan kind sebelum mengubah atau membagikan sesuatu untuk memastikan konten tersebut bermanfaat dan aman. Ada juga hukum mengikuti teknologi. Dengan adanya revisi undang-undang IT dan pemberlakuan penuh undang-undang PDP, aturan di ruang digital semakin ketat, ketidaktahuan aturan hukum tidak membebaskan seorang dari sanksi. Yang terakhir, tanggung jawab kolektif. Menciptakan lingkungan digital yang sehat adalah tugas bersama antara pemerintah, platform, dan pengguna. Dan mari pendengar, kita jadikan internet sebagai ruang untuk berinovasi dan berkolaborasi, bukan sebagai tempat penyebaran kebencian atau pelanggaran privasi. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, nggak terasa 12 menit lagi kebersamaan kita di acara sanksi di hari Rabu ini. Dan semoga informasi-informasi yang kami sampaikan sebelumnya bermanfaat untuk pendengar, dan semoga Anda menikmati acara sanksi yang kami hadirkan di hari Rabu ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, karena tersisa tinggal 11 menit lagi menuju pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, mari mendengar kita akan nikmati lagu-lagu berikut sembari kita menunggu pada pukul 11 yang nantinya di pukul tersebut kita menikmati informasi dari dunia olahraga dari dalam dan luar negeri disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Sebelumnya kita nikmati lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

0: Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan.
1: Apa?
0: Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
2: Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2020 dengan mencar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pernikahan RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu

Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dief Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: That's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Carrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
2: Yeah, I mean, it was very different.
3: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Like it was a good match for my end.
1: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
2: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
3: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Country Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyatakan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa menang-menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dalam nyaman ke selapan?
4: Enggak sih, memang Sungsoyung memang lainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya bertemu dengan siapapun. Saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimain pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin.

0: usia di bawah 20.
1: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
2: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
1: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
0: Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
3: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karir. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Baker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjamu dua lawan, partai

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad tim Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke ASEAN Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju ASEAN Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada ASEAN Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan warta berita olahraga yang tadinya pada pukul 11 hingga pada pukul 11:29 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, kembali kita Gerardi Rimaraya.

Selamat siang pendengar Irani Rimbaraya di mana pun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di siang hari ini? Semoga pendengar tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan di siang hari ini. Dan semoga pendengar acara-acara yang kami bawakan selanjutnya bisa Anda nikmati. Pendengar di mana pun Anda berada, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi pendengar hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami hadirkan seperti biasa informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami putarkan untuk pendengar. Dan nantikan juga ada lintas informasi yang bisa kami sampaikan informasi terkini pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat.

Halo Sobat Langit, pernah dengar istilah shoreline? Dalam dunia meteorologi, shoreline adalah daerah pertemuan dua massa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shoreline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shoreline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shoreline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi sebelum lintas informasi kami sampaikan mengenai pledoi kasus Chromebook. Nadiem klaim tak rugikan negara. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menyampaikan pledoi dalam sidang dugaan korupsi pegadaian Chromebook di Kemendik

Bu Tristek, Selasa 2 Juni tahun 2026. Mereka menilai unsur kerugian negara tidak terpenuhi serta mempersoalkan sejumlah temuan yang tercantum dalam dakwaan. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Nadiem menegaskan tidak terdapat unsur kerugian negara sebagaimana dakwakan oleh JPU. Mereka menilai konstruksi perkara tidak didukung alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Tim kuasa hukum menyebut adanya surat jaminan vendor yang menjamin pengembalian selisih harga jika ditemukan kemahalan. Menurut mereka, mekanisme tersebut membuat potensi kerugian negara tidak terjadi dalam proses pengadaan Chromebook. Selain itu, kuasa hukum juga menghadirkan ahli auditor negara. Auditor menilai laporan hasil audit atau LHH Chromebook 2025 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya kerugian negara. Adanya pedoi, tim pembela juga membuat keluhan bahwa proses pengadaan Chromebook diatur melalui grup WhatsApp pribadi. Mereka menyebut pemilihan perangkat dilakukan berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan efisiensi anggaran. Kuasa hukum Nadiem Ari Yusuf Amir menyebut pasti Google dan guru menerima manfaat memberikan keterangan serupa. Mereka menyatakan Chromebook digunakan untuk pembelajaran serta tidak ditemukan adanya konflik kepentingan dalam keadaannya. Hal yang memberatkan Nadiem salah satunya adalah telah mengakibatkan persoalan kualitas pemerataan pendidikan Indonesia serta mengakibatkan kerugian negara.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia bagaimana kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi mengenai Kenshi Shorinji Kenpo Aceh tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Shorinji Kenpo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrun Liwanja didampingi Dewan Penyatun Risadin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yus Nardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat menuju Sawah Lunto. Nasrun Liwanja yang akan disapa sebagai Nasrun menjelaskan kontingen dari kabupaten berhawa sejuk tersebut akan diperkuat oleh 20 pakensi dan 6 pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional tahap Pengkap dan Pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas Shorinji Kenpo Piala Gubernur Sumatera Barat mengenakan kami merupakan ajang yang sangat bergensi karena Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kenpo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut sehingga kejuaraan ini menjadi Kenshi Aceh Tengah untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Shorinji Kenpo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora 4 Aceh 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 medali perak dan 2 medali perunggu. Dan demikian untuk Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat dan Anda bisa dengarkan kembali Lintas Informasi pada pukul 15 sore nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sudah selesai pendengar. Kami sudah temani Ruan Lingkar Anda selama 7 jam ke belakang dengan beberapa cara yang bisa kami hadirkan dan juga diselingi dengan lagu-lagu hiburan yang bisa kami putarkan untuk pendengar. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir dari beberapa cara yang kami bawakan sebelumnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Dari pukul 12 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat malam nanti, selama 7 atau 8 jam ke depan, pendengar akan ditemani oleh rekan siar kami, Bung Cipro, yang ketemani Ruan Lingkar Anda di hari Rabu ini. Dan kami ucapkan terima kasih kembali, dan saya Ponara pamit undur diri dari Ruan Lingkar Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam hangat untuk seluruh sahabat RRI Rita Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Bang Cibro kembali hadir temani waktu Anda dalam program seni musik tradisional dan budaya. Alhamdulillah pendengar, pada hari Rabu 3 Juni 2026 yang bertepatan dengan 17 Hijul Hijjah 1447 Hijriah, kita kembali dipertemukan dalam suasana penuh kebersamaan ya, untuk berbincang mengenai nilai-nilai budaya yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Oke, baik pendengar, ada penelpon, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Cibro.
0: Apa kabar Bang Joy, sehat?
1: Kabarnya fine, Bang Cibro.
0: Isi niko Bang. Oi. Isi niko Bang, impus ke rumah.
1: Alah sekarang ini kebiasa. Gahana kerumun kalian break mana, wae. Anu ngaduk-ngaduk kanu padang
0: ke? Oh, ngaduk semen ya.
1: Ngaduk semen, kamu ngaduk rendang.
0: Oh, atau ngaduk jenang ke?
1: Nong lagu Bang Gibro.
0: Ngok Bang, lagu Gayu Bang Bo.
1: Lagu Gayu.
0: Seni musik tradisional dan budaya Gayu.
1: Lagu-lagu anu
0: kadang ngapung
1: Barat,
0: gara
1: Gayu kah?
0: Porami kisih Bang, tenang deh.
1: Oh, ya. Oh, lagu Gayu kah? Aku kesukaan ni Mak Selvi ya
0: Bo. Oh, anu ke? Burung ke? Anu ke?
1: Burung Nuri,
0: betul.
1: Nuru cerbang tinggi, pengegang.
0: Tinggap di dahan, tapi, dahan tapi tinggi.
1: Tapi cabang kemarannya, burung tinggi,
0: ya. Oh, ya.
1: Pakai halusnya terbang tinggi, Usmawi,
0: pengegang.
1: Iya. Bang Dewata, Bang Kemarannya,
0: Bang Bumi, Bang. Bumi, Bang, bapak.
1: Salam-salam,
0: Bang.
1: Bon.
0: Ya, berizin abang.
1: Kenapa bang Fahri?
0: Ya.
1: Aku kelingnya berantu lo kepengnya bang Fahri awal.
0: Cocok kin wat no mega.
1: Sekarang lah suara bang Fahri ini yang lebih keras deh.
0: Bumi ya. Oh, ya. Bahmi bang. Ya.
1: Selalu dan semua pendengar di mana saja berada.
0: Oke, Bahmi bang.
1: Semoga sehat selalu bang.
0: Amin ya Allah. Bahmi bang, boh. Ini langsung kita putar nih.
1: Perah Bang Cibro kasih kalang kekap.
0: Bobby Bang Bo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pendengar, ada Bang Joy sudah bersama kita ya di siang hari ini dalam program seni musik tradisional dan budaya. Baik, langsung kita hadirkan lagunya ya. Oh, oke baik, ada Bang Sopian juga. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Apa kabar Bang Sopian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di kebun atau di rumah nih Bang?
2: Di kebun. Hari-hari di kebun.
0: Wah, rajin kali Bangnya tiap hari di kebun ya. Lagi ngapain nih Bang? Lagi merawat kopi atau ngutip?
2: Enggak, kopi udah habis sebagian Bang. Nyedingin kopi.
0: Oh, nyedingin kopi, perawatan Bang ya. Oke, baik. Mau dengar lagu Gayu apa nih Bang siang hari ini?
2: Lagunya Retak ya Bang.
0: Oh, Retak dari Abadeus ya. Oke baik. So, untuk siapa nih Bang lagunya Bang?
2: Istri aja di rumah Bang.
0: Oh, untuk istri di rumah. Oke baik. Terima kasih banyak Bang Sopian.
2: Iya ya Bang.
0: Sehat selalu Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pendengar, ada Bang Sopian juga dari seputaran Genting Kerbangnya sudah bersama kita. Sehat selalu Bang. Terima kasih sudah mampir ya ke RRI Rimba Raya. Oke, baik, satu lagu coba kita hadirkan ya. Masih dari permintaan. Nah, kali ini dari Bang Joy. Gumara dengan judulnya Burung Nuri. Kata beliau bahwa lagu ini juga kesukaan Mak Selvi ya. Iya deh. Oke, baik. Langsung kita hadirkan ini dia.

Oke, baik pendengar, berikutnya coba kita ke genting gerbangnya. Kita jumpai Bang Sopian di sana, hadirkan lagu permintaannya dari pukulnya Abadi Ayus. Ini dia retak spesial untuk istri di rumah. Sehat selalu Bang, terima kasih untuk terus bergabung bersama RRI Rimba Raya.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit ya bagian barat, saatnya kembali kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa Gayo ya, yang terangkum dalam program Kabar Serlodi. Bagi pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat siang ya, selamat ya untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Baik, masih dari rangkaian lagu-lagu religi ya, kita hadirkan berikut dari El Hawa, ujian dari Tuhan. Ini dia untuk Anda semuanya.

0: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
1: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem jualan, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.
2: BNN Kak Penyerahan Oyakin mendukung pembentukan pembangunan kantor BNN Kai daerah sertifikatai terima langsung urung kepala BNN Provinsi Aceh Dedi Tabrani Bupati Aceh Tenggara Salim Pahri Munyawahni. Momentum moya kini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah urung BNN Wan Muberantas Narkoba. Buat murum singa terjalin antara pemerintah daerah urung BNN ini kena menjadi bukti keseriusan te Wan meningkatkan status layanan BNN Aceh. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani mengucapkan berizin karena pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memudukung memperkuat layanan BNN di daerah ini. Ibrine tantangan paling cool pemberantasan narkoba oleh Aceh kena mengenai posisi strategis wilayah ini si berbatasan urung pepian daerah lain termasuk Aceh Tenggara berbatasan langsung urung Provinsi Sumatera Utara. Karena ya Aceh Tenggara iharapan mau jadi daerah paling kuat menghadapi ancaman penyalahgunaan peredaran narkotik. Ika Mahyani, Ari RRI Takengan, mengalah Nike Berseruni.
3: Wakil Bupati Banon Meriah, Armia mengapresiasi deliwe antusiasme masyarakat Wan Berkurban I Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
4: Wakil Bupati Banon Meriah, Armia mengaspirasi deliwe antusiasme masyarakat Wan Berkurban I Idul Adha 1447 Hijriah. Menuruti meningkati jumlah kurban menjadi simbol kebangkitan ekonomi masyarakat hari bencana alam I bulan November 2025. Pas menerima kunjungan Kepala RRI Takengan Imam Taufik Rasamani, Armia menyahkan partisipasi masyarakat Wan Berkurban menuruhan semangat ayu kin bangkit ari bencana. Pemerintah Kabupaten Banon Meriah menggelih 28 kurban, sementara I sejumlah kecamatan jumlah kurban sawah 1000 kurban. Menurut Armia, atasi partisipasi oya menjadi indikator ekonomi daerah simului pulih dan semakin kuat. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Barseloni.
3: Mari Idul Adha 1447 Hijriah, rege sejumlah bahan pokok itakengan mengalami penurunan. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
4: Mari Idul Adha 1447 Hijriah, rege sejumlah bahan pokok itakengan mengalami penurunan berdasarkan ari data Dinas Perdagangan per 2 Juni 2006. Lode caplak naik ari 30.000 menjadi 40.000 per kilo. Sementara kopi arabika biji kering meningkat ari 115.000 menjadi 145.000 per kilo. Sebaliknya, ada beberapa komoditas mengalami penurunan rege. Agu kore kampung turun ari 150.000 menjadi 100.000 sarakurik. Dengke ari 180.000 menjadi 160.000 per kilogram. Nya tomat lokal ari 20.000 menjadi 15.000 per kilo. Penurunan pe terjadi agu lasun, buncis, nya asam koyun si rege turun dibandingan minggu mani. Di sadana RRI Takengan menyawahni ke Barseloni.
3: Informasi selanjutnya, Kenshi Sorinji Kempo Aceh Tengah renyah mematangan persiapan ken kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kenshi Sorinji Kempo Aceh Tengah renyah mematangan persiapan ken kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat Sikase berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrun Liwanja didampingi Dewan Penyantun Rasidin Urum Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi berencana kontingen ini buluh tanggal 19 bulan ini melalui jalur darat menuju Sawah Lunto. Nasrun Liwanja menyawahni kontingen ari Kabupaten Aceh Tengah diperkuat 24 kensi urum onom pelatih iprene keikut sertaan kejuaraan nasional antar Pemkab Pemkota menjadi ajang uji kemampuan segergus munamah pengalaman bertanding atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat ini kena ajang bergengsi karena Sumatera Barat dikenal kim contoh wan perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Kena deli atlet nasional berprestasi lahir dari daerah Hoya sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting kin para kensi Aceh Tengah mengukur kemampuan ini segergus kin meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah seni tengah wan tren kemenangan simu bangganan setelah berhasil mayu gelar juara umum Iprapora keopat Aceh 2025 urung perolehan 10 medali emas ono medali perak Rumroa medali perunggu. Mahyani, Ari RRI Takengan menyawah kabar Seruni.
3: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Seruni Ari RRI Takengan. Nantinan kabar Seruni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pro Dangdut RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Siang hari yang cerah pendengar, Rabu 3 Juni 2026, yang juga bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali saya Bang Cibro hadir temani aktivitas Anda dalam program kesayangan kita, paling bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Dangdut juga bersama kita ya. Dangdut ada di desa maupun di kota. Dangdut disukai tua dan muda. Dangdut bergema di pasar simpang tiga, di warung kopi, di sawah, di perkantoran, hingga panggung-panggung hiburan rakyat. Dangdut telah menembus manca negara. Dan yang paling membanggakan, dangdut adalah musik kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan irama gendang yang menghentak pendengar, lirik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, serta alunan musik yang mampu menyatukan berbagai kalangan, membuat dangdut tetap dicintai sepanjang hari. Oke, maka siang ini pendengar, mari kita nikmati bersama sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang siap temani waktu istirahat Anda, temani perjalanan Anda, temani pekerjaan Anda, maupun berbagai aktivitas sahabat semua ya. Oke, baik, seperti biasa pendengar, untuk Anda ingin bergabung silahkan ya, di talian telepon 0853-817-93206. Tentunya nomor WhatsApp yang sama ya. Ada yang mungkin mau request lagu atau mau kirim salam ya, untuk orang-orang yang mungkin sudah lama tidak berjumpa ya, atau tidak bersua, tentunya ada rasa rindu di dada. Hey, hey, hey. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami hadirkan beberapa buah lagu dangdut berikut ini. Mudah-mudahan satu di antara lagu yang kami hadirkan Anda suka ya.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Rondo Complaint. Selanjutnya kita hadirkan satu lagu yang pernah populer di tahun 2022. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Ratih Purwasih ya, yang di-recycle ulang oleh Nela Karisma dengan judul yang sama, Kau Tercipta Bukan Untukku. So

0: Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 31 menit sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik, beberapa buah WhatsApp sudah hadir ya ke meja redaksi. Kali ini berasal dari Mak Henry. Apa kabar Mak Henry? Sehat selalu Mak ya. Iya, beliau tinggal di seputaran Bukit Pepanyi ya, sang kampung Sukarame. Nah, stay terus bersama kita, Mak. Sehat terus ya. Dan tentunya mudah-mudahan betah di RRI Rimba Raya. Mintakan sebuah lagu dari Nila Karisma yang judulnya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Wah, memang Mak ya, kalau memang cinta harus yang nyata. Enggak mau cinta yang mainan ya. Atau gak mau cinta yang palsu gitu ya. Harus yang nyata. Gak boleh juga cinta dunia maya, Mak ya. Gak jelas orangnya siapa. Oke, salam buat semua pendengar setia RRI Baraya dimanapun berada ya. Oke, baik. Mudah-mudahan betah terus, Mak, di RRI Baraya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Langsung kita hadirkan lagunya sebelum nanti ada yang akan bergabung bersama kita ya. Silahkan tentunya di talian 0853-817-9302-06. Tentunya di acara program kesayangan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, ada Bang Joy ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Joy.
5: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Bang Joy.
4: Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Apa kabar nih Bang, sehat?
5: Alhamdulillah, berkat doa Bang
4: Gibro. Alhamdulillah. Tengah netok kemian ko Bang. Netok kemian Rohul ni.
5: Ko mari mangani ke netok netok ni. Nanti anu pertalit juga.
4: Kuna Bang?
5: Ini pertalit ko semangat.
4: Iya betul, betul, betul. Ruang tengah ko na isi keturah semangat mian gerka.
5: Betul, ruang tengah
4: ini
5: ke
4: diri
5: si tengah
4: muka
5: saya.
4: Oh iya, betul.
5: Abang ngisi ke ruang tengah.
4: Alhamdulillah, gerilan Bang.
5: ruang samping.
4: Ruang samping ada di sini,
5: ruang samping Gubi.
4: Oh, Gubi. Ruang
5: samping pun Gubi. Samping kiri rokok.
4: Rokok, ya. Ruang tengahnya kru betaga.
5: Agro ke Jomai, Insam,
4: Jinsung, Jomai. Ana itak irohol ni, Bang.
5: Ah?
4: Ana itak irohol ni.
5: Ya, itak itu sedap, Bang Cibro.
4: Sedap. Oh, itak tem.
5: Ita teh, ita orol, ita apa kita kita
4: lepas. Segala jenis ita ara rohul ni ke. Sedap ya Allah. Sahan tukang jerang bang akan ke atau jerang kendiri rohul ni?
5: Ya, anu jerangnya until kuni.
4: Oh, iya.
5: Sedap jerang.
4: Oh, oh, oh, nggak ke kerja untilmu bang? Kedang, kedang sambetih ger ke ngepanen jerang istilahnya kengaran we beta ara si merah beta nong si tu, tukang jerang kene jemai ke si ger ke ngara calon ai Bang Joy beta.
5: Oh iya si ya Bang Cibo.
4: Aduh. Bohmi alhamdulillah.
5: Nong lagu ga?
4: Boh, ana lagu mu bang Rohani bangku?
5: Ana ni mana yang sambut telepon dari lagu kerjambut telepon nak
4: saya. Oh, nge terakhir ku memang ni bang.
5: Oh ya, nong pernah dendam ni mian ni lo.
4: Men dendam dah bohon ga? Boh mi eh.
5: Sebagai mana ke dulu lagu ni ga?
4: Nong
5: nak kita cara albumnya.
4: Nubu. Pis dia timuga, maksudnya kami kenang mengiling mal ge kami kali bang ni. Kira lagu aga telagu hana ge. Oh oh, keger nelpon abang kudanya kami ni, kudanya nasib kami ni boh.
5: Oh, coba si pendengar
4: ini mengiling-iling kuni. Oh, no. Ling mal penarik ya, Bang.
5: Oh. Ini lagu mak-mak jual cunya. Rupanya
4: merah bawah najur, weh. Merah pelelinga nyati, weh.
5: Oh, ya. Untuk iling kuni merah bawah,
4: weh. Betul. Merah remu nyawa, weh.
5: Merah kakak ini.
4: Lagu mana nih kau bang?
5: Lagu Arianu deh kenal.
4: Lagu Arisan bang.
5: Hamdan Ati.
4: Hamdan Ati. Mana judulnya bang?
5: Judulnya Harta dan Cinta.
4: Harta dan Cinta.
5: Nya kedua ke? Ari Mansur S.
4: Mansur S ya.
5: Mansur S
4: judulnya
5: Mansur S
4: ketiga.
5: Oh,
4: itu
5: Mari
4: Musin Alatas, Bang. Musin Alatas ya. Mana
5: judulnya,
4: Bang? Judulnya Nur Lela. Oh, iya
5: tapi,
4: iya.
5: Tapi kena kita ra Nur Hasanah gara ge.
4: Nur Hayati kita.
5: Nur Hayati.
4: Heeh. Oh.
5: Ya.
4: Iya, betul. Heeh.
5: Sarabnya hari anu di kita dari Romana kah?
4: Heeh. Mana, Bang?
5: Hari Romana
4: anu sahdu gitu. Oh sahdu, ya.
5: Tapi
4: ya.
5: Ini versi anu ya bang di berubah versi cover dangdut rock ya boh.
4: Boh mi bang, boh.
5: Karena lu ni tu keredok nikah.
4: Keredok, kami ini kekeporakan ni sin.
5: Tapi semangat kami
4: sih
5: bang
4: Pibro. Oh. Pakin pakin ni. Ya.
5: Tapi rock gayo yo.
4: Hahaha. Mau lo di menghina gue. Jema rock gayo alis mahati. Indo ke si rumah si girl si
5: ya
4: sama si
5: bang Cibro kena bang Cibro
4: nah ya bang heeh
5: nya sama selanjutnya kena bang Fani juga selalu bang Erik bang Yan dan semua pendengar radio di mana saja berada radio di Baraya
4: heeh
5: Semoga sehat selalu dan saya berkumpulan untuk pimpinan kita Ibu Bapak Imam Topik ya kak?
4: Iya Bapak Imam Topik betul bang.
5: Semoga sehat selalu. Sarannya
4: amin.
5: Ini untuk RRI atau sama RRI ya kak?
4: Iya bang.
5: Saya ucapkan karena RRI ini ke berpartisipasi dunia kak? Saya ucapkan terima kasih RRI, semoga dia selamai di udara.
4: Amin ya Allah.
5: Jalan dunia juga. Oh ya deh bang, si bro.
4: Oh ya kedeh, bahmi bang.
5: Kenal tuh kita saya bengit kak sarang cewek.
4: Keperok bawa bami bang bawa. Bami bang berizin bang bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, ada Bang Joy dari seputaran Ponsa ya, sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bang atensinya, salam sehat, salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke baik, kita tunaikan ya permintaan darinya Mak Hendri dulu di seputaran Sukarame ya. Oke baik, ini dia Mak Selfie, ini lagunya, mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah kayanya, tambah sehatnya. Amin ya Allah.

Oke, baik mendingan kita tinggalkan Nela Karisma. Berikut satu lagu yang dipintakan oleh Bang Joy. Coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini berasal darinya Fia Mansur S ya, Harta dan Cinta. Ini dia Bang Joy.

Oke, baik pendengar, masih dari permintaan Bang Joy seputaran bonsai ya. Kali ini kita dengarkan bersama dari produksi vokalnya Mukhris Muhsin Alatas dengan tema Nur Leila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 55 menit sudah kita jalan dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, tentunya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, Dangdut bersama kita. Terima kasih sahabat RRI Rimba Raya. Oke, baik, ada satu telepon juga dari Mas Elbe. Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Selamat siang. Betul sekali, Dangdut adalah kita. Kuna kabar, Mak Selbe, ngekesehat.
2: Kabar
1: aku mami, nih bang. Ido. Kini kak cacau, kadang salah pangan wape kini.
2: Modeli
1: lah. Wakinum dah buhui, kin wak sapur kene gah balik wak sapur wakinum betul kya woi.
2: Anu wak selet kok selet ini kurang
1: pangan bangun. No kurang cinta ke ketaga turahi pelet mian sudah jadi istri setia pun.
2: Pelet sih modelin
1: juga, kita
2: pangan
1: juga. No ini.
2: Sabar banget.
1: Sabar. Kuna kita keger sabar pi.
2: No semangat
1: dipakai lah
2: main
1: no. Semangat yo mau ke gembira gitu bagi dari penyakit tapi mudah-mudahan enggak.
2: Halo, maksudnya aram kurang pura bangga.
1: Betul.
2: Sakit dan perlu.
1: Betul. Keyongotan kemakin jadi-jadinya penyakit tau ya pi.
2: Halo. Keyongotan bangga.
1: Betul, majah ajarnya gu kiding pinya sakit, ku mupi sakit, nggih mian nulu betake. Nuwo ngemacam. Ngekan gabungnya. Ketiara merami kami pi yo, kagir kesengap tono je mai bebe ni.
2: Pokoke kene sana kira ya. Kene Kak Sarah, Mak Selvi beramai di
1: jeruk. Alhamdulillah, betul, ya, betul, betul, betul. Keger ke?
2: Bukan radio ni bangka.
1: Tunggu-tunggu
2: mau abang tu kira sobok anu sobok ni,
1: ini. Iya.
2: Pokoknya tungginya gabungannya.
1: Betul.
2: Saya tiru izin ke Kak Nur lagu yang mana bangka? Mak
1: saya izin boh melihat kuadin RU
2: makasih.
1: Terhadil
2: ke? Ah, kedekan
1: lagi. Ya, ya.
2: Pokoknya izin kami ke kenal dengan izin loh, kuadin RU loh.
1: Betul, betul, betul, betul. Iku ini kengendali penggemar ger kekisin mempat mempat atau jemai. Ya,
2: kita ke tengah api bangka.
1: Bang Cibru
2: tengah
1: nyari
2: kami
1: ngomong nyeleweng gue. Empat ini lagu gayo ya, pegang nyeleweng, aduh, aduh.
2: Pak lagu gayo sopoh
1: ya, Bang.
2: Waktunya
1: tak,
2: jam
1: 8
2: ke
1: waktunya, kan? Betul, jam 8 sampai jam 9. Betul, iya, iya, iya.
2: Pokoknya menyeleweng kami bukan selingkuh.
1: Mbak lagu-lagu gayu selingkuh. Aduh, aduh. Susah setiai nampaknya jemaah ini.
2: Yang tahu ke? Cuma bang Afri kemarin tahu.
1: Betul.
2: Bang Cibru hari-hari Eri Saking kami dengan itu.
1: Ini nah mangsi bro kok nge salah hengon rupa nyemai ngemoko selingkuh. Mami
2: bangka. Bom. Mengobati sakitku.
1: Iya, betul, betul, betul, betul. Iya.
2: Pokoknya aku bangka. Itu masih karena aku tetap chatan kok enggak bisa nelpon, tapi kok udah mandah ke duta, jangankan chatan, nelpon aja enggak.
1: Betul, bisa. Harap maklum.
2: Tapi juga sengak misalnya di beberapa seminggu. pendengar cerita ya, Bang.
1: Iya.
2: Tapi aku pendengar setia ya, Unipir, Bang.
1: Amin. Alhamdulillah.
2: Habis apa hiburan enggak ada lain, Bang?
1: Betul. Enggak
2: tahu. Cuma radio sama Pak Selvi teman di sana.
1: Iya. Kayak suntuk tuh, Pi. Pak Selvi nah kini betari orang penyanyi aja. Woi, menyanyi mereka.
2: Aku
1: Seminggu.
2: Kalinya
1: 4 sehari sebulan 60 ribu. No, ke lebih lebih murahan no ya daripada rokok yo.
2: Bang masuk ikan kemarin tahu aku mengira dia dari ikan nanti. Bayangannya 60 ribu kan radio.
1: Oh, biasa ye mak selfie gir ke baterai wayang ngok dijemur mula mian baterai wigir ke betaya.
2: Jemur bangka, sekarang sudah dimani jemuran. Betul kebuatan jadi jemuran bangka. Jadi ngelagu krek-krek ke si radio. Wali itu sebenarnya bang itu ngegurumu oat nih baterianya. Cuma yang agak dekratifnya lagu pokoknya ngekrek-krek nih radio.
1: Oh iya.
2: Jemuran,
1: oh, bangka luar bangka. Oh itu nih. Jangan
2: bisa lu bilang, lu nih kengeman gue bang, kelopnya ya.
1: Iya. Tapi aran wi gir ke kak. Maksudnya unik aran wah pinang betaga ke bari tengah mal sini wah pinang pi.
2: No ya kini pangan wu menimbang kini sana gir ya Bang Sultan. Di mana mak saya pi kini kak an kak pat mau lagi di lakang duit.
1: Jagui.
2: Amin.
1: Betul naik seling, selu betih naik seling kak selfie sawah kuduta gerka. Lenda naba abang kul nu tebayuni.
2: Abang kul keseling
1: ke rongsor ke sana bagi bangga. Boh mi mudah-mudahan doa ga.
2: Pokoknya mudah-mudahan ke depan nih bangga ini berulang si
1: mani-mani betul kak Selvi nggak keliwat enang-enang ke bari ngejeroh
2: aku gak pernah liwat
1: gak pernah
2: adik-adik ya. Mani liwat pas udah seluruh
1: oh ngengok liwat berarti gak nah
2: ini seluruh ini liwat jadi kini bangga terbaik kak wala ini kini
1: iya betul
2: aku bangga
1: Betul sehat-sehat nyuwun demurum kumpu dabo mah penyakit ku kesin ular dabo anu kileuna anu betapa joreng-joreng betaga betul no ina kejege yo kita orang kampung ni terih kita anu atin teni gampang pedeh panu betaga ganti pedeh merapedeh anu pesam betawa sekarang dia betulnya kau nak tuduh betaga
2: No.
1: Bok kita. Hana lagu muka.
2: Ana dega Ari Roma Irama nih.
1: Roma Irama nih judul Kak.
2: Judul Haram Bangga.
1: Haram.
2: Pokoknya
1: itu mengingat
2: aku
1: lucu
2: ya bangga. Tapi pelajaran bagi kita bangga.
1: Betul Mengilagu tapi ada pelajaran nih Hana kak.
2: Mengapa
1: Oh ya kaya. Iya betul. Gura lagu ya yo. Asik. Karena karena nggak kebetah ke? Iya iya, bo.
2: Sarami doang kok.
1: Roa deh ga? Roa deh kak.
2: Roa. Sarami bang ke? Lagu kesukaan juga, favorit bang ke? Dari Imam S Arifin.
1: Imam S Arifin, apa judul kak?
2: Imam S Arifin kok nggak salah. Jangan merana
1: terus ah. Nama bujang merana gerek ah.
2: Bukan bujang merana. Kan? Jangan merana.
1: Boh. Bang,
2: woi. Bikin
1: dulu kok.
2: Pikiran lagu kenya bang mani ya diikuan bang Iriko. Oh, kuperinan. Itu aja yang pernah yang ngonana bang Iri itu tak dibaca di adik kan.
1: Iya.
2: Pokoknya terasa ketemu kedang-kedang wing kakek-kakek
1: tadi. Gersesana, yoki semangat kin wik kemudu len betager ke.
2: Pokoknya itu mana jemur mu ya. Mm-hmm. Selamat pagi di anu di pandi.
1: Iya. Di Ibnu, di Erik, di Yasman, betaga.
2: Pokoknya itu serah loh. Karena iya. Aku anggap aku udah tua bang.
1: Kan iya. Tapi di udara kena ini kita muda bewe nih ga. Bewe ini kita abang nih ga. Bewe ini kita adik.
2: Aku ini anggap nyandunya adik bewe di bawah.
1: Iya.
2: Pokoknya salam ke Amoy lumayan
1: ke. Salam ke Amoy gerara lan.
2: Gerpakit nih modelnya.
1: Nampak mani ngebreme hari soboh nyap ku rohul hari rohul nyap kiu galik nelpon wega.
2: Ke Amoy, ke
1: Apipah juga.
2: Kak
1: Sarah ya.
2: Bunda Hana.
1: Bunda Hana.
2: Bunda bo. Tapi berkunjung bo.
1: Iya.
2: Ya,
1: Bang Joy.
2: Betul.
1: Iya, betul. Bercanda, jangan dimasuk ke hati ya.
2: Selalu
1: nelfon Mak Devi
2: juga support ya.
1: Oh iya, oke.
2: Iya,
1: Bang,
2: selalu nelfon-telponan kami kah?
1: Iya.
2: Ini kin semua grup ya Bang ke?
1: Semua grup ya?
2: Pak Rahimun dan kawan-kawan yang lain masuk
1: juga.
2: Dari Mak Devi semua, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin ya Ramin.
2: Masa Bang mau beri gini?
1: Mau ketahui rumorum? Sehatnya Mak Selfie Pipe, boh? Bo, kira sesana. Kita pui.
2: Kita berdua.
1: Berizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Oke, ada Kak Sarah juga sudah bersama kita. Assalamualaikum perdangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Kuna kabar Raka, sehat ke?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Oh ya si mahati, kenge sehat, kenge anu kita ngepanik, kita merah rezeki mereka.
3: Wah, warga kena kesehat dulu. Sehat.
1: Iya, amin. Amin. Cuma kadang kesakit pil kita anu maksudnya kita nikmat sehat waktu sakit tak ke luar biasa ya kaga.
3: gejala-gejala ini aku print Kak Selvina pemindah ke daerah Papua. Lagu-lagu male ini tertinggi minum muak banget.
1: Betul. Awalnya antisipasi geraliga. Ya, kuna cuaca seputaran Pondok Sayur nih Kak.
3: Lagu kuna ya
1: kak. Kuna.
3: Lemang, letih, lesu, bangun.
1: arah ke Nijemaya 5L, arah ke sini 7L gitu. Ini enggak tetamahi. Heeh.
3: Kami tim perindah sibuk gabuk lelih lembang letih lesu.
1: Aku lem aku arah lemangnya ana de lelak le. Lelang.
3: Lemang. Lemang.
1: Kami
3: lemang.
1: Lemang ini biasanya gatal gertek kayu.
3: Nggih, Bang Wel, beda lemang apa tuh? Heeh. Kecap getegar ketuangan wehnya lemang weh.
1: Oh iya iya.
3: Sarani wanulu Bang Pulut wanulu ya lemang weh.
1: Oh iya betul. Iker reming betih ke?
3: Aku betih yo.
1: Sana.
3: Pernah aku bahas reming
1: ya. Reming. Oh kan pernah dibahas.
3: Di tengah kupi tengah rumah abang ke kelompok tuh.
1: Kan oh iya.
3: Kupi tengah reming. Reming aku lain reming ini awal reming. Jadi tak kuara pongku tetulen lunak. Tas sebel tas banan sepatu banan. Kuli kok banan kerawan pokoknya kini dalih betihku aku rawat atau banan. Yang penting aku malah remingan.
1: Aku mukali kita mengikat kelam gah kagah puisimu jaman gah noy nah maksudnya jaman meramau ngot pihak kedang mengi puisi yang agung kali ni ngati jaman jaman noy agah
3: di tengah kami RRI bang kah kalau berpantun bahasa gayu bang
1: ya
3: awak tajam malam minggu. Mm-mm. Bang Gurni juga sobat ini nonton walif deh lawan gue.
1: Oh iya
3: Mayonya aku kejual belum bantu aja meh sama Mayo meh.
1: Betul aku pancing nopto ya. Iya. Cuma betah waktu kita baca puisi apil kak Sarah. Maksudnya dari si mongot jemai betah gak. Aku kak Hana jemen daerah Rawiu betah. Merber wih matai kini gak wan bantal meng.
3: Asati lu kemiringin.
1: Noya ketoe.
3: Si Terih angko ya, biar kemiringin.
1: Si Terih kita kecampur rwani gak wih mata rumih noyane nyoboh gula betaga. Bentuknya keng lagu susu ya gak no rasai mie weh. Iya. Boh mi sanda-sanda di udara ge kak ge.
3: Heeh. Oh, nanti aku mending ngene sini Abang jam sidah ku kan ku RRI.
1: Esok jam 12.
3: Jam 12. Kelaran pesawat turun Bang.
1: Memang anu leun serloni di leun. Delay
3: soalnya
1: ini.
3: Abangku anakku hari sini hari jam 10 nemi ngeyone nanti pun di sawah hari Jakarta
1: ya Allah delay
3: parti tambat ya
1: kan delay serlu nih maksudnya wane ke pake omah ini pekiso beta rencana meli anu meli tongpongi beta cuma kena pesawat negeri turun gede pas beluh lah.
3: Parti perini sini terus sekarang perini.
1: Iya.
3: Cuaca buruk ini banyak.
1: Iya.
3: Ini ngebahas aja 10 dak sini.
1: Dak sini gerula len.
3: Rasa yone ya sering
1: iga. Nu sayang iga. Boh mi kini belum mangan ge rohul niga. Jam 2 pilu. Oh iya. Boh. Boh, ada lagu menyerul nih kak.
3: Nong lagu ini hari LP Sukasih.
1: LP, ya.
3: Judulnya Bosan Mengalah.
1: Bosan Mengalah.
3: Bosan Mengalah, bahwa saya ini pernah ngalah setan kuperinsan aduh gak. Dasar aura negatif.
1: Tak gue aja
3: yang waras
1: kalah.
3: Saya ini
1: kayak merah nih kalah. Saran 10. Nanti mau ngalah gak seripe kisah
3: turah
1: menang nampak ya. Seripe gak terima. Cocok ya. Sudah bosan mengalah. Sarani
3: bang si mana nih nong bang?
1: Si Rana Rani.
3: dari Maggie Zepiu.
1: Oh iya iya iya, bah.
3: Tadi salam ke memen-memen itu, Kak Zepiu.
1: Ya.
3: Si Hana? Oh Hana Hina?
1: Si Kuregar?
3: Pokoknya di anu. Gitu mana kan itu pokoknya yang banyak duit lah.
1: Oh iya, di ladang duit, di ladang duit gitu ya. Iya.
3: Ke pos
1: gue yang pos gue no daerah Simpus mana kak eh?
3: Nong gua simpang tapi pos. Pos sawit peone pos segala segala macam. Oh, cuma mana nih bang we?
1: Oh.
3: Kita nak kirim neta enggak apa enggak mati kok syukur.
1: Iya. Oh, si kirimnya berarti rezeki ya kagak kirimnya aku nak beli sutra sober.
3: Cuman jualnya bang kirim deh sendiri jadi
1: lah. Kak alhamdulillah ya. Boh.
3: Bami. Semoga sehat.
1: Selalu. Amin ya Allah berizin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik benar ada Kak Sarah juga dari seputaran Ponsai ya Pondok Sayur sudah bersama kita siang hari ini. Terima kasih Kak atensinya. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Takengon. RRI Rimba Raya. Oke baik ada juga WhatsApp ya. Kita bacakan terus dari Caca seputaran Jamrut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang, siang juga. Hari ini aku datang via tulisan bukan via suaraku lagi pergi ninggalin aku. Kemana itu suara Caya? Belum balik-balik udah siang hari begini. Oke, aku request bang. Boh, dari Mansur S judulnya Buta Karena Cinta. Satu lagi dari Imam S Arifin judulnya Hujan Duri. Salam untuk semua saja, semoga sehat bahagia dan sukses dunia akhirat. Amin. Salam khusus ila ruh buat yang lagi cuap-cuap aja. Hey. Semoga Allah berikan kesehatan dan kelancaran dalam jalani aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Thank you ya, Cah ya. Kamu juga terus sehat, lancar terus rezekinya dan tentunya sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap romantis bersama keluarga. Amin. Oke baik, langsung kita hadirkan satu lagu yang lain menyusul ya. Dari Caca dulu, ini dia Buta Karena Cinta.

Oke, baik pendengar dimanapun ada berada, berikut satu buah lagu ya yang requestan Mak Selvi dari seputaran Kalna City. Kita hadirkan Jangan Merana dari vokalnya Imam S. Arifin. Yang lain sabar ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, berikut satu lagu kembali kita hadirkan. Kali ini masih dari permintaannya Kak Sarah di seputaran ponsa ya. Dari vokalnya LP Sukaisih, ini dia, Bosan Mengalah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 33 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik untuk sahabat Pro Dangdut, bagaimana suasana di tempat Anda saat ini? Untuk yang sedang bekerja, tetap semangat ya. Untuk yang lagi berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Untuk para petani kita, pekebun kita, pedagang, sopir, ASN, guru, pelajar, mahasiswa, dan seluruh sahabat RRI dimanapun saja berada. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman setia di tempat aktivitasnya. Karena di mana ada masyarakat Indonesia, di situ pasti ada dangdut yang selalu menjadi tempat di hati. Dari desa hingga kota, di dataran tinggi Tanah Ogayu hingga pelosok Nusantara, dangdut terus bergema membawa kebahagiaan. Mari kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan berikutnya. Oke, baik, requestan Kak Selvi coba kita hadirkan ya, dengan lagu dari featuring antara Roma Irama dengan Nur Halimah. Ini dia, Yang Haram.

Oke, baik, masih kita hadirkan requestan ya. Kali masih requestan Kak Sarah di seputaran Ponsa ya. Minta kan satu lagu dari Maggie Z. Ini dia, You.

0: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
2: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.
3: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan, inklusi adalah kekuatan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik, pendengar, 14 menit lagi terjalan, informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa kebersamaan kita dalam 1 jam atau dalam 2 jam terakhir hampir sampai di penghujung segmen ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, yang sudah setia bersama program 1 RRI Rimba Raya. Ada Kak Selfie ya, ada Bang Joy, ada Kak Sarah juga, ada Kak Caca, ada Mak Hendri juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terus dukung musik dangdut Indonesia. Karena apa? Karena dangdut adalah kita. Dangdut bersama kita. Dangdut ada di kota dan di desa. Dangdut bergema hingga ke mancanegara. Dangdut disukai tua dan muda. Dan dangdut tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, baik, penulis saya Bang Jibril mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat semua. Tetap semangat menjalani aktivitas di hari Rabu yang penuh energi ini. Jaga kesehatan, jaga kompakan, dan terus dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Oke, baik, lagu berikut pendengar, lagu permintaan Bang Joy ya. Oke, Bang Joy, masih kita akan hadirkan untuk lagu terakhir ya. Kali ini masih dari Roma Irama dengan titelnya Sahdu.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cerdas untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali Bang Ciber kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas, program yang hadirkan berbagai informasi edukatif untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Oke, baik pendengar, ada telepon ya, coba kita angkat. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Jo.
0: Selamat sore kembali Bang Jo, apa kabar?
1: Kabarnya kami kebasahan Bang Ciber.
0: Oh, hujan Bang ya?
1: Hujan deras sekali.
0: Oh iya iya iya.
1: Baru berhenti Bang Ciber.
0: Oh iya iya, sama Bang, baru berhenti juga di sini ya.
1: Bang Ciber mana Bang saat itu?
0: Tapi sepertinya tadi kedengaran suara hujan juga Bang.
1: Kami ini
0: basah
1: kuyuk Bang Jidro.
0: Oh alah, nanti kesih sakitan ke Bang.
1: Di bawah pohon pokat kami Bang Jidro.
0: Gak ada gubuk ya. Oh iya iya iya ya. Bohmi ya. Tapi ya, masih tetap dengarkan RRI Rimba Raya gak apa-apa Bang.
1: Itu namanya pun perjuangan untuk orang rumah.
0: Betul, betul. Demi engkau dan si buah hati ya.
1: Asarami demi rokok
0: lah. Demi rokok biar enggak berhenti asapnya ya.
1: Oh ya,
0: wan-wan memang sedap ya Bang. Enggak bayangan ya.
1: Saya tungku tembok kami lang rara mentu megadong. Banjir putih.
0: Awal deh tunu woi.
1: Ya awal deh getah waktu
0: itu. Kesita sakit yo.
1: Gara-gara
0: tak sampai panik bro. Oh, bohmi si mata api jadi.
1: Ini negatif kawan-kawan mei penderman kecewa mei itu yang
0: kita penting korong, ti maksud mayu kuyuk sih.
1: Oh ya,
0: iya.
1: Nong-nong lagu.
0: Hana lagu mau Bang?
1: Lagu barat ngok ke wey.
0: Ngok, kenapa Bang Hana ke?
1: Ini lagu Jerman ya, tapi cover menega.
0: Hana judulnya Bang?
1: Ke bahasa Indonesia ke hanya kamu benar, tapi bahasa Inggrisnya only you.
0: Only you, ya.
1: Cover ya, rock ya, bah.
0: Cover sahan bang.
1: Pokoknya blues cover rock only you.
0: Blues barat, ya. Blues cover rock only you.
1: Only you.
0: Only you soul blues balat ngok ke? Balat. Only you soul blues balat.
1: Oke, mantap ya.
0: Oke, sip. Only you, hanya kamu ya.
1: Hanya kamu, tapi rumahnya itu terpilih hanya kamu.
0: Boketa. Berizin.
1: Dan untuk semua penyiar dan juga untuk semua pendengar di mana saja berada yang lagi monitor. Bulang-bulang sing, aku kiling, aku coba yang model
0: saya. Gurih, gak sejuk-sejuk nih gak.
1: Kami ini
0: kuna menggulang-gulang segi sempokat nih. Oh ya, emang uren pengantin baru ini kita ingon gak? Dari jemang ngerjanya uren, betah gak?
1: Betek ya?
0: Model
1: pengalaman bang
0: Ciro. Gere ya, oh kita ngetua di selo nih mungkin nanu gak? Maksudnya ke mosin jemang ngerja betah dabo uren.
1: Abang-abang Ciro kan juga di garmi ya.
0: No, gertabuh ya, gertabuh. Bo, berizin bang, bo.
1: Only you, balad cover ya kan?
0: Oke, okay, sip. Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik pernah ada Bang Joy juga sudah kembali bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Terima kasih Bang Joy. Salam kompak terus, salam sehat terus ya untuk Bang Joy dan teman-temannya yang saat ini berada di bawah pokat. Oke, baik pendengar, pada kesempatan ini kita akan bahas tema Indonesia Cerdas mengenal hantavirus, ancaman yang perlu diwaspadai. Mungkin sebagian dari kita masih asing ya mendengar istilah hantavirus, namun penyakit ini perlu dikenali karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius apabila tidak ditangani secara baik dan benar. Oke, baik, selama 1 jam ke depan kita akan bahas apa itu hantavirus, bagaimana penularannya, gejala-gejalanya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Mari kita awali perjumpaan hari ini dengan tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama. Oke, baik, Only You hadir ya siang hari ini, hibur kita semuanya, tak terkecuali untuk Bang Joy yang jauh di sana ya. Baik, langsung kita hadirkan, ini dia.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
3: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
2: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
3: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
2: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
3: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
2: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
4: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali bersama Bang Ciber pendengar dalam program Indonesia Cerdas, sahabat RRI. Hantavirus merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dapat menular kepada manusia melalui kontak dengan urin, kotoran, air liur, ataupun partikel debu yang terkontaminasi oleh hewan pengerat yang membawa virus tersebut. Pendengar, penting untuk diketahui bahwa hantavirus bukanlah penyakit baru. Kasus-kasusnya telah ditemukan di berbagai negara, termasuk beberapa laporan kasus di Indonesia. Meski tidak mudah menular dari manusia ke manusia, pada sebagian besar jenisnya, virus ini tetap perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan penyakit yang cukup berat. Oleh sebab itu, pendengar, menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu utama. Maksud kami menjadi salah satu langkah utama untuk mencegah penularannya. Sahabat RRI, mengenali gejala sejak dini sangat penting untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Gejala awal daripada infeksi hantavirus umumnya dapat berupa yang pertama adalah demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, tubuh lemas, mual, dan muntah. Juga terjadi nyeri pada perut. Pada beberapa case yang lebih berat, penderita dapat mengalami gangguan pernapasan yang serius sehingga memerlukan perawatan medis segera ditangani. Karena gejala dapat menyerupai penyakit lain, penting untuk segera pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan setelah terpapar lingkungan yang banyak terdapat tikus ataupun hewan pengerat lainnya. Jangan melakukan diagnosis sendiri, pemeriksaan tenaga kesehatan tetap menjadi langkah terbaik untuk memastikan penyebab penyakit Anda. Oke, baik pendengar, berikut satu buah lagu kembali kami coba luncurkan ke ruang dengar Anda. Kali ini masih dari seputaran Jamrut ya, Jamrut Ratu, ada Kak Caca di sana. Ca, ini dia lagunya dari Bagindas, Aku Pasti Tahu.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita masih di segmen 3, bagaimana penularan daripada hantavirus. Oke, baik sebelum itu, marilah sama-sama kita dengarkan ya telepon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Kak Sarah ya, apa kabar nih sore hari ini?
1: Alhamdulillah. Mulai mampet yang ini.
0: Iya, waktu memang sudah rutin ya kak. Gara cukup, gara cukup segar nampak ya kak. Turah meruan atau mau tulun.
1: Kami ini mulai acara nih bangga, jadi meler.
0: Iya betul. Turah kuatan diri kak, kesehatan diri mulu kena nih baru sempurna acara gara kak.
1: Padahal gimana nih pusitan jadi kesehatan bebo sampai
0: tulang. Tulang punggung nampak iga kegere.
1: Perinang rumah anda kira-kira sakit pas sudah meler. Bibi merajang nganu cabai hijau merajang apa tenyunga kini wah
0: sangat hati. No, oh ya nge marah masin-masin nih kisi sambal aja.
1: Alasti kan jeng yang ni, kau yang masih sayang hati.
0: Iya. Acara Hana kak.
1: Betul, udah anu bangga. Oh, delay pesawat sih, nggak landingan, nggak anu. Hana ngemuter-muter balik min ke Medan.
0: Aduh, sayang ni ya.
1: Anak aku nene nguloknya muluk ini. Ini nggak boleh berangkat min pun anak ini. Ini dapin ini.
0: Oh, iya. Boh milang mi ya gak. Tentunya tetap.
1: Tapi kan ini langsung seri terbang mian.
0: Oh, langsung maksudnya?
1: Ini nih kan gagal landing, gagal. Muter-muter.
0: Iya.
1: Karena cuaca buruk, ulang mian ke Medan. Ini berangkat mian nih kini.
0: Oh, hari Medan. Oh, mudah-mudahan lah gah.
1: Semoga.
0: Iya.
1: Sayang dia anakku nang lemik kemiringi aku bayangin.
0: Biasanya tegur kemiring api. Ini
1: lemik.
0: Ini lemik. Ke pasar nunggu liten gak ini ke pasar masa sih gak.
1: Tapi memang cuma jarang mangan kak ya. Jarang mangan.
0: Iya. Mudah-mudahan kuat lah gak. Boh, Hana yang lagu muka eh.
1: Lagu ya bang,
0: boh. Boh, Hana lagu muka.
1: Kire.
0: Judulnya.
1: Rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah, ya boh. Ya.
1: Salam pin bawa ini di hidup sayang di bang join yang lucu,
0: nengah. Iya. Kuna kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini informasi waktu untuk Anda 48 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda, waktu asar untuk dataran tinggi Tanah Gai spesial di Kabupaten Bandar Meriah jatuh pada pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Oke, baik pendengar, informasi waktu untuk Anda saat ini ya, 26 menit sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, nanti jangan lewatkan tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang ya dalam program Deep Talk dengan tema Piala Dunia 2026 menyatukan bangsa lewat semangat sepak bola. Adapun yang akan nanti menjadi narasumber kita yaitu Bapak Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah ya, Rizwan Dika Putra SSTP MAP. Baik, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Apa kabar di sore hari ini, sehat? Mudah-mudahan sehat, tak kurang suatu apapun ya. Dan tentunya untuk sore yang gerimis-gerimis manja ini ya, kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu, juga informasi-informasi ringan sampai nanti kita jelang waktu di formasi 16 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Mann, natürlich.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh tiga...
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat sore untuk Anda semuanya. Pendengar setia Erin Baraya 90,1 MHz, senang sekali kembali bersama Bang Cibro dapat kembali temani Anda dalam program Deep Talk, yaitu ruang dialog yang menghadirkan pembahasan mendalam tentang berbagai isu menarik dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sahabat RRI, pada tahun 2026 ini menjadi tahun yang sangat dinantikan oleh para pencinta sepak bola dunia, yaitu perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menjadi ajang strategi dan kemampuan para pemain terbaik dunia, tetapi juga menjadi momentum yang mampu menyatukan jutaan, bahkan miliaran manusia dari berbagai negara, budaya, bahasa, dan juga latar belakang. Pendengar sepak bola memiliki kekuatan yang luar biasa. Di lapangan hijau, perbedaan seolah melebur menjadi satu. Semangat kebersamaan, sorak-sorai, dukungan, dan rasa bangga terhadap tim favorit mampu menghadirkan persatuan yang jarang ditemukan dalam aktivitas lain. Lalu, bagaimanakah sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa? Apa makna Piala Dunia bagi generasi muda dan masyarakat Indonesia? Dan nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari perhelatan olahraga terbesar di dunia tersebut? Oke, baik, untuk membahasnya lebih mendalam telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangan dan pemikiran, yaitu Bapak Rizwan Dika Putra STP MAP yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Julpan.
1: Iya, apa kabar ini Ketua?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, baik, kita langsung saja sepertinya ya, waktu kita sangat mepet ya. Menurut Pak Sekda nih, mengapa Piala Dunia selalu menjadi peristiwa yang menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia juga ini?
2: Ya, walaupun saat ini Indonesia memang kita doakan terus ini, Bang Julpan, mudah-mudahan Indonesia akan mencatat sejarah. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa juga tampil di kancah internasional, apalagi Piala Dunia. Nah, tentunya kita terus berdoa semoga bibit-bibit pesepak bola Indonesia bisa tampil nantinya di kancah internasional.
1: Amin.
2: Ya. Terkait Piala Dunia, ini tentu menjadi perhelatan akbar di seluruh dunia saya rasa. Dan kita juga menunggu-nunggu kapan perhelatan ini akan berlangsung untuk melihat talenta-talenta di negara-negara lain yang memang cukup berkembang industri sepak bolanya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa ikut ke sana ini, Bung.
1: Amin. Walaupun kemarin sebenarnya persis kita mau lewat ya, karena ada satu momen saja kita tertinggal ketika pertandingan yang tentunya sangat kita sesalkan ya. Kenapa kita harus kalah waktu itu? Kalau tidak, mungkin kita sebagai Indonesia yang punya perwakilan di Piala Dunia ini akan lebih menarik dan akan lebih seru tentunya ya.
2: Iya, ini Dewi Fortuna juga belum mendukung kita.
1: Iya, belum berpihak sepertinya.
2: Kepada kita. Tapi kita terus berdoa dengan talenta-talenta muda kita. Saya lihat perkembangannya juga sudah lebih baik. Apalagi dengan perhelatan U19 yang hari ini ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan bisa tampil bibit-bibit baru yang akan berjuang nantinya untuk 2030.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara generasi muda nih, sebenarnya nilai-nilai positif apa yang dapat diambil oleh generasi muda ketika perhelatan Piala Dunia 2026 ini?
2: Ya, tentunya kita berharap dengan adanya perhelatan ini, talenta-talenta yang memang berkembang di Indonesia bisa skill, ketelatenan, bagaimana dunia membangun sepak bola itu sebagai industri negara-negara lain, sehingga mereka dapat berkembang. Walaupun mungkin ada beberapa negara kecil yang kita anggap, tapi bisa berkiprah di kancah Piala Dunia.
1: Oke.
2: Harapannya Indonesia juga seperti itu.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ke depan juga ada perwakilan ya dari dataran tinggi Tanah Gayo menjadi salah satu pemain nasional. Amin. Ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Sebesar apa sebenarnya peran keluarga dan sekolah dalam mendukung lahirnya generasi muda yang mencintai olahraga, persisnya sepak bola ini?
2: Tentunya peran keluarga ini sangat besar dalam hal pembinaan generasi muda.
1: Yeah.
2: Bagaimana orang tua bisa mengarahkan, membimbing, melihat bakat dari putra-putri kita yang memang hari ini bisa berkembang untuk ke depan. Bagaimana kita juga pemerintah mendukung hal-hal tersebut. Walaupun mungkin belum sepenuhnya, tapi kita terus mendorong, mudah-mudahan pemerintah dapat mendorong ini, apalagi dengan pemerintah Aceh yang sudah mempunyai sekolah olahraga.
1: Yeah.
2: Tentunya talenta-talenta ini wajib kita dukung ini, Bang Jolpa.
1: Iya, yeah, betul sekali. Kalau di dataran tinggi Tanah Gayo sendiri nih, Kabupaten Bandar Meriah tercinta, perkembangan olahraga sepak bola saat ini seperti apa ini? Mungkin bisa di-sharing untuk kita semua.
2: Mungkin kalau saya katakan agak menurun sedikit, boleh ya?
1: Iya.
2: Yeah. Dulu kita punya tim kebanggaan yang namanya Persibamer, yang kemana saja mereka bertanding ini kita tentu menunggu kabar, walaupun tidak dapat hadir menyertai kawan-kawan memberikan semangat, tapi tentu doa dan dukungan kita terus mengalir untuk Bandar Meriah yang pada saat itu pernah bertanding mengharumkan Kabupaten Bandar Meriah, Persibamer. Dan ya memang hari ini kita anggap mungkin bisa kita katakan, tapi tidak terus berdoa, semoga ini bisa bangkit kembali ini, Bu.
1: Oke, baik. Kalau melihat potensi nih yang dimiliki oleh daerah kita dalam melahirkan atlet-atlet sepak bola berbakat, apakah ada nih potensinya di daerah kita ini?
2: Saya melihat banyak sekali potensi-potensi dari anak-anak muda kita, pelajar yang memang bisa bersaing di kancah nasional. Saya yakin. Melihat hanya mungkin kedisiplinan lagi, tinggal bagaimana bisa mengolah fisiknya, tentu juga meningkatkan talenta-talentanya dengan latihan.
1: Betul.
2: Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin.
1: Iya. Betul, betul sekali. Kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh Pemda sendiri terhadap pembinaan sepak bola usia dini nih daerah kita, seperti apa nih, Pak Sekda?
2: Iya. Kita terus bekerja sama dengan KONI.
1: Iya.
2: Semoga dengan adanya KONI bisa membina talenta-talenta dan melalui cabang-cabang

0: mudah-mudahan kondisi ini bisa kita lalui bersama dan bisa melahirkan potensi-potensi terbaik dari olahragawan muda kita.
1: Oke, baik. Amin ya, kita doakan mudah-mudahan ya. Kemudian kalau melihat antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia tahun 2026 nih, Pak Sekda mungkin punya tim favorit atau pemain favorit andalan nih yang diharapkan nanti ya bisa menjadi jawara sepak bola dunia ini.
0: Ya. Kalau ini terkait favorit ini, iya, Pak, memang ini favorit ini kan susah untuk diungkapkan sebenarnya. Jangan nanti ini bisa menjadi masalah bagi kita ya kan. Karena saya mendukung ini kebetulan Brazil dan
1: Brazil
0: ini sebenarnya mengunggulkan ini. Jadi tim Samba dan Ayam Jantan ini memang harus ada di hati sebenarnya.
1: Tetap menjadi tim favorit ya.
0: Iya.
1: Kalau tim ya, Samba ini kenapa nih mendukung sekali? Apakah dari segi permainannya atau mungkin dari serangannya atau dari segi defense-nya? Mungkin bisa di-sharing sama kita, Pak Sekda.
0: Kalau di Brazil tentu dengan sepak bola menyerangnya, tim Sambanya juga punya talenta-talenta yang memang sudah banyak mendapat dan Prancis juga dengan Ayam Jantan ini punya sejarah juga, walaupun hari ini kita lihat memang Brazil ini kan dalam masa transisi.
1: Iya.
0: Ya, status mereka sebagai peraih 5 gelar juara Piala Dunia ini kan bisa menjadi catatan penting. Kenapa mereka bisa? Prancis juga dengan konsistensi sebagai kekuatan utama sepak bola kita lihat juga. Apalagi champion kemarin juga ini kan Paris Saint-Germain ini.
1: Tim Panzer Jerman ya. Banyak diunggulkan memang. Oke, baik, untuk perwakilan Asia nih Pak Sekda. Kalau kita melihat ada Jepang, kemudian ada tim baru nih Iran. Bagaimana kira-kira kekuatan mereka nih?
0: Saya mungkin lebih mengunggulkan Jepang ya.
1: Iya.
0: Jepang, tim Jepang ini juga punya talenta-talenta yang bagus juga karena pemainnya juga disiplinnya memang terbangun disiplinnya itu. Jadi saya melihat itu.
1: Mungkin tidak nih Pak Sekda, tim Iran yang akhirnya menjadi kuda hitam. Artinya mereka saat ini ya tengah dalam perhatian dunia dengan Selat Hormuznya, dengan peperangan mereka yang dilakukan tiga negara Israel dan Amerika, perkiraan kita nih, apakah tidak bisa menjadi kuda hitam? Artinya mereka ingin membuktikan ketika bertanding di Amerika mereka bisa. Kira-kira ada nggak pemikiran seperti itu di sebagai pengamat sepak bola ini?
0: Saya malah berdoa ini sepertinya.
1: Amin.
0: Doa Iran bisa konsisten menunjukkan bagaimana mereka nanti akan memberikan warna tersendiri.
1: Iya, betul.
0: Pada perhelatan Piala Dunia ini, apalagi memang ya dengan Amerika Serikat bu.
1: Iya.
0: Nah ini kan tentu warnanya kita harapkan. Ya berbeda sekali memang, dan mereka ini kan tergabung di grup G kalau tidak salah.
1: Iya, betul, ya, betul, betul.
0: Dan pertandingan pertamanya itu nanti dengan Selandia Baru.
1: Doa
0: kita bersama.
1: Amin.
0: Sepak bola bisa mendamaikan dunia.
1: Nah, iya, betul sekali ya. Iya, mudah-mudahan tercapai ini. Kemudian begini nih, Pak Sekda, kita di akhir-akhir dialog nih. Kalau harapan nih terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang, apakah semakin begini terus atau mungkin akan mendatangkan warna baru atau harapan baru atau secercah angin baru untuk pemain-pemain kita?
0: Tentunya karena rasa nasionalis saya yang memang tinggi ini.
1: Iya, betul.
0: Harapan dan doanya tentu ekspektasinya tinggi juga. Dan memang kita melihat grafiknya sekarang Indonesia itu lagi menanjak juga dengan talenta-talentanya.
1: Talenta-talenta muda ya tentunya.
0: Naturalisasi ya.
1: Kita
0: lihat pemain-pemainnya. Tapi kita melihat ini trennya menanjak ini.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Terus bersama.
1: Amin.
0: Ya Allah. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetap ada titik harapan yang tidak pernah padam bagi tim NAS Indonesia.
1: Oke, baik. Kita masuki pertanyaan terakhir nih Pak Sekda. Kalau pesan yang ingin Bapak sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya generasi muda terkait semangat yang tidak akan diambil.

0: ambil dari Piala Dunia tahun 2026 ini seperti apa ini?
1: Saya berharap seperti ini. Mungkin generasi muda kita bisa mencontoh disiplin-disiplin yang dibangun oleh negara lain terhadap industri sepak bola mereka. Nah, dengan kata-kata kunci terakhir, kalau mereka bisa, saya juga bisa.
0: Wis, mantap. Oke, baik, Pak Sekda, terima kasih banyak nih untuk pemikirannya, untuk inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Sehat terus ya, mudah-mudahan satu waktu nanti kita bisa berbincang lagi untuk tema-tema yang lain nih Pak Sekda.
1: Baik, terima kasih Bang Julpa.
0: Oke.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Deep Talk hari ini berada di penghujung acara. Banyak sekali wawasan dan inspirasi yang telah kita peroleh dari perbincangan bersama Rizwandi Kaputra, STP MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, betul ya, bukan semata-mata soal menang atau kalah. Lebih dari itu, Piala Dunia mengajarkan tentang persatuan, sportivitas, kerjasama, disiplin, serta semangat untuk terus berjuang mencapai tujuan. Semangat sepak bola menyatukan jutaan orang di seluruh dunia, menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan saling mendukung demi tujuan yang lebih besar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rizwandika Putra ya, atas waktunya, pemikirannya, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Saya Bang Cibro ya, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi Deep Talk berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan inspiratif. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam persatuan. Sekali udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik pendengar, 5 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Tentunya nanti ada dari RRI Banda Aceh ya, dari RRI Lok Semawi, RRI Malabuh, kemudian RRI Takengon sendiri, RRI Sabang, juga RRI Singkil ya. Oke, baik untuk Anda semuanya ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Ada Mak Selfie juga ya yang sudah masuk ke WhatsApp-nya ke studio ya. Assalamualaikum Bang Jibro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kembali. Sambil mendengarkan bincang-bincang sepak bola Piala Dunia. Oh, ini jengu, wah mantap jengunya ya. Mentang-mentang matuk kepilepi rebus pedih, pedih keni Pak Selpini ya, rebus pedih ya, rebus pedih ya. Iya, karena mungkin kalau batuk kalau digoreng-goreng wah bisa mengganas ya batuknya. Tapi kalau direbus, wah mantap nih. Kalau dicampur juga dengan kelapa atau dengan sedikit gula ya, tentunya rasanya lebih berbeda, lebih enak ya. Apalagi kalau ditambah ada kopi juga yang tengah masa-masa pun, Mas L3. Nikmatnya yang mana yang bisa didustakan? Ya semua nikmat dari Allah Ta'ala. Oke, baik, 3 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah lagu dari Tasha Kamila. Ini dia, Sehari Tak Cukup Sekali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mina FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Acara RRI di Pro 1 Pro 2, pertama ucapan terima kasih atas partisipasi Yayasan Lentera Rumah

0: sehingga program-program masalah perempuan dan anak itu bisa lebih kita intensifkan.
1: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibie Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
2: Saya dari Rumah Lentera Habibie sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibie, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibie ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga anak.
1: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Luhunga, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk Luhunga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
5: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
4: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Tisi Maulidia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia, SIPGAM, sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
7: Di lima jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampong Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
6: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Mendengar dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
8: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
9: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
8: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe Turus Mudara untuk Indonesia.
3: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengelolaannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
11: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali fondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
10: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT pupuk Skandar Muda, pada saat itu gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau KR Lhokseumawe, bukan langsung dibawa ke luar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawas Juk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempu di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempu Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Lewis tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
14: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
13: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
16: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
17: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
16: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
18: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
19: Dapat info dari personil keamanan bidang APSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
18: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sembang senja kembali menyapa dataran tinggi Tanah Gayo dengan kesejukan udaranya yang khas, hamparan perbukitan yang hijau dan suasana yang menenangkan jiwa. Semoga sore hari ini menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi baik pendengar Sabang Jibro, dengan penuh sukacita kembali hadir menemani aktivitas sahabat semuanya dalam program Harmoni Senja. Program yang akan menghadirkan lagu-lagu pindah pilihan dari dataran tinggi Tanah Gayo, lagu-lagu yang syarat makna, penuh kenangan, dan dekat dengan kehidupan masyarakat Gayo tentunya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih menyelesaikan pekerjaan yang tengah atau yang tengah bersantai ya bersama dengan keluarga tercinta, ataupun yang sedang menikmati secangkir kopi hangat dengan berbagai penganan yang hangat-hangat atau yang panas-panas sore hari ini ya, mari kita nikmati kebersamaan sore ini bersama dengan alunan lagu-lagu terbaik dari negeri di atas awan Tanah Gayo tercinta. Bagi baik pendengar, kita awali Harmoni Senja ini dengan sebuah lagu yang mengajak kita untuk selalu mencintai budaya dan tanah kelahiran kita tercinta. Ini dia satu buah lagu yang didendangkan oleh Sa'diyah dengan lagu yang bertajuk Kayu Rubuh. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan tentunya di 0853-1179-3206 atau di WhatsApp ya. Boleh sekali. Baik, kita nikmati lagu pertama. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Harmoni Senja.
1: Selamat sore, Harmoni Senja.
0: Harmoni Senja kembali. Oke, dengan Bang Jo ya.
1: Ya betul, satu ke Bang Sibro.
0: Hey, hey, apa kabar, Bang?
1: Kabarnya kesibukan kami, Bang.
0: Bohong. Nih, kita puteran lagu Gayu ketika porakan, ketika pesaman, Mian, gak?
1: Nong, anu ya, lagu favoritku masa bujang, ya, gak?
0: Ana lagu, Bang?
1: Hari Rating.
0: Ritem, ritem, ah.
1: Ritem band itu judulnya The Sunni Uyam, gak?
0: The Sunni Uyam, boh, boh, boh, boh.
1: Nah, karena aku yupe ngebedesar The Sunni, nong, lagu
0: ini bang. Bomi, bang, boh, boh. Kensahan lagu ini, nih?
1: Salam-salam, ini, bang, sibuk. Lagu ini untuk kawan-kawan ku di si tengah anu, nih.
0: Si tengah? Ya Allah, gara istirahatan, bang, gak?
1: Asik. Lang mati kau, beri sibuk ni kami kan.
0: Oh iya, ngok santai lang ga?
1: Ya, ngok santai lang, tapi kerja keras kan.
0: Oh, bohmi bangku, boh.
1: Santai, anu ke bang, bengis mandor tu bang.
0: Oh betul, gerdebu sen sih ga.
1: Merah mandor rumah tu kula kau.
0: Oh ya, olok tu ya mandor api ya.
1: Oh ya, mandor.
0: Iya ya betawa bang.
1: Wi.
0: Oh, WP mengejar target guna ketaga.
1: Guna mali.
0: Guna mali. Saling memerlukan. Oh, iya ya. Hey, hey, hey, hey. Bomi bangku, bawa. Bomi bang, pokoknya ku puteran lagu ini tangan di atas sih, boh. Entim balik pokoknya. Entim balik. Bomi bangku bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baik pernah ada Bang Jo juga sudah bergabung bersama kita ya. Kita hadirkan langsung lagunya. Ini dia dari Ritem, The Sunni Uyam.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jalan dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Satu buah WhatsApp, dua buah WhatsApp ya sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama dari Mak Selfie, yang kedua dari Mak Henry ya. Kita bacakan masing-masing. Assalamualaikum Bang Cibro, selamat iyo urum harmoni senja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat iyo kembali urum harmoni senja Mak Selfie. Bang Mak Selfie lagu ibu hari sadiah judulnya Mata Mersia. Saramia Rima Manjul judulnya Mesin Kuduk pedeh nih Bang Boh. Boh. Spesial kin Bang Udin. Ah, saha nih Bang Udin nih Mak Selfie ga? Ya, spesial kin Bang Udin nih pedih nih, boh. Mudah-mudahan memengi Bang Udin Yuniga. Wassalam berizin. Berizin kembali Mak Selfie. Oke, juga ada darinya Mak Hendri ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Jarah tapi enggak tahu penyanyinya. Salam buat keluarga yang lagi ngumpul. Wah, kita tahu Mak Selfie, Mak Hendri ya. Nanti kita putarkan. Bang, kalau lagu Jawa kapan ya? Lagu Jawa nanti sekitar biasanya jam 12 ya, Mak Hendri ya. Jam 12 siang itu ada program namanya Seni Musik Tradisional dan Budaya. Di situ nanti pilihannya ada lagu Jawa juga. Nanti bisa Mak Hendri juga bergabung ya dalam program tersebut. Oke. Okay. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya satu buah lagu permintaan darinya Mak Selfie. Ini dia Mata Mersia. Vokalnya dari Sa'diah. Ini dia. Memang sedih Mak Selfie ya. Ike bandang gerini sedep. Biasai jantar rungki orom cecahagur wasi sedepi. Tapi ini guli bandang pi gerini sedep. Oke, baik, kita dengarkan ya. Hei, tangan di atas ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit lagi terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, berikut satu buah lagu.

Oke, baik Mas Yudir, ini kansota permintaan lagu ya, masih dari si berasal dari Kalna City, Mak Selfie. Ini dia dari pokoknya Banjol Mesin Kuduk.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita hadirkan kembali informasi untuk Anda, yaitu Cek Fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenag menyebutkan bahwa uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag Thobib Al-Ashar memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, 2 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya karena kita masih menikmati sore yang indah ini dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati senja dan menjalani aktivitas secara baik dan sehat tentunya. Pendengar, saya Bang Ciber kembali hadir temani waktu istimewa Anda dalam program Harmoni Senja edisi Rabu 3 Juni 2026 atau bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya pendengar, menjelang datangnya waktu maghrib ya, kami telah menyiapkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi yang akan menemani sore Anda semuanya. Semoga lantunan syair yang penuh makna ini dapat menyejukkan hati kita semuanya, menguatkan iman, serta mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Tentunya sejenak kita rehat dari kesibukan dunia, pendengar, tenangkan pikiran dan membuka hati untuk menerima setiap nasihat kebajikan yang tersirat di dalam pilihan lagu-lagu religi sore hari ini. Pendengar, kita awali Harmoni Senja dengan sebuah lagu religi yang mengajak kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari produksi vokalnya Rija ya, kita hadirkan kembali untuk Anda Anu Lun. Lagu ini kita hadirkan untuk Kak Muna ya, dan lagu ini merupakan lagu kesayangan beliau, dan apabila kita beliau mendengarkan lagu ini, katanya tak terasa air matanya senantiasa menetes mengingat sang buah hati ya, kecintaannya kepada beliau, dan tentunya sore hari ini kita hadirkan kembali, ini dia untuk kita semua ya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit sudah kita langkahi dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat RR yang berbahagia, senja adalah waktu yang tepat untuk merenung perjalanan hidup yang telah kita lalui sepanjang hari. Mungkin ada keberhasilan yang patut disyukuri, mungkin juga ada kesalahan yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi. Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan bagi kita hambanya yang mau kembali dan memohon ampun dengan tulus dan ikhlas. Karena itu pendengar, janganlah pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Oke, baik pendengar, marilah kita lanjutkan untuk lagu berikut ya. Semoga semakin menambah ketenangan jiwa kita. Kali ini pendengar dari Mak Selfie ya, di seputaran Kalna City ya, mintakan sebuah lagu religi kembali. Ya, kita bacakan WhatsApp-nya saja ya. Tak bosan-bosannya Bang Penyiar ya, apalagi bersama Bang Cibro. Hey, hey, hey! Tiru rerenya semasai yo sahiku negara no sahiga ngemengi RR pirem berayapi ngebangga kami mai kasih dah Bang Bobo hari nasai jaria jodole di mana mana ada dosa tertawa pun kemungkinan besar kita berdosa betul mak ya yang di atas memanto bewe nih dalihku Bang Joy. Iya, kalau banyak dosa kita banyak istighfar mah ya. Mudah-mudahan Allah ampun dari segala khilaf dan dosa kita. Oke, baik, sepertinya ada Bang Jo juga yang sudah bersama kita sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam Bang Jibro, selamat sore Bang Jibro.
2: Selamat sore, menjelang malam, menjelang maghrib Bang ya.
3: Abang, ya, ini pun saya sudah di rumah.
2: Alhamdulillah, mantap, mantap. Mantap
3: Bang. Kami menunggu ajan tiba, kan?
2: Betul.
3: Ya. Yang lagu salawat nguk, woy.
2: Nguk, yo. Oke, nabang hana gernguk.
3: Sek ya. Mak Selvina di woy.
2: Angkuna.
3: Mak Selvina, aku Bang Udin naga.
2: Bang Udin, sahan ya Bang Udin bang.
3: Abang Udin.
2: Halo, aduh, baru nyambung.
3: Kepengen Abang Udin naga, kalau saya durin ke saya.
2: No betul, yo. Nanti Bang Udin bampun, serilahi Bang Udin ku boh. Banyak miatimu.
3: Nong hari anu ya Bang Salawat dari adat Alwi ya dah.
2: Adat Alwi mana judul Bang?
3: Ya Toiba.
2: Ya Toiba. Bomi Bang.
3: Tapi versi ini Bang Zibro
2: ya, versi Aimion.
3: AI ke sirup ya, Bo.
2: Arak ya, Bang?
3: Arak nunggu di kupeknya hari ini, ya.
2: Bomi, Bang.
3: Hari ada kami ke perok, ya. Salawati, ga? Pergi anu, koper AI, ya. Rok, ya. Hari ada kami, ya, atau iba, ya, Bang?
2: Bomi, Bang.
3: Kasi rok, ya, koper, ya, Bang?
2: Ya.
3: Aku masih pinet perasaan yang masih pinet spekera. Tampun ini dari spekera aja. Tapi mengguncang kalian hari. Bawa kita sama-sama ini kena Bang Cibro banyak selalu, Bo.
2: Iya, Bomi, Bangku, Bo.
3: Bawa kita berjalan karena waktu itu tidak sesuai. Udah ini dulu, Bo.
2: Sebo. Merebal, Ingui.
3: Bawa kita berjalan sama Bang Cibro.
2: Bomi, Bang, Bo. Oke, baik, pendengar ada Bang Joy juga ya, sudah bersama kita. Oke, baik, dari giliran Mak Silvi dulu ya, kita hadirkan ini. Dari Lisna Picaring Tia, kita dengarkan yang versi ini, Mak, ya. Mudah-mudahan suka.

Oke, baik pendengar, berikut kita hadirkan permintaan dari Bang Joy ya di seputaran Ponsa. Ini dia, ya Toibah, versi Adat Alwi, tentunya versi AI juga.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanyo tat bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 18 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saatnya nanti kita tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanuh Gayo, spesial di Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik sahabat harmoni senja, perlahan mentari mulai turun di ufuk barat. Langit sore memancarkan warna keemasan yang begitu indah. Tentunya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan penuh kesempurnaan. Pendengar, sesaat lagi kita aja akan azan akan berkumandang. Marilah kita sama-sama persiapkan diri untuk menunaikan sholat tepat waktunya sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kita sebagai seorang hamba. Bagi Anda yang masih di perjalanan, semoga diberikan keselamatan hingga sampai ke tujuan. Bagi yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga kebersamaan ini menjadi bagian sumber kebahagiaan dan keberkahan. Tentunya ada quality time bersama dengan anggota keluarga tercinta, mudah-mudahan menjadi sarana ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Baik pendengar, kita hadirkan kembali lagu religi untuk mengajak kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Ini dia untuk Anda, Sona Alaika Ya Rahman, dari vokalnya Mahir Jin.

Waktu Indonesia Barat selesai sudah tugas FM menemani ruang dengar Anda pada edisi Rabu 3 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi perkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat. Dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. juga wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personel TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, bukan kasus korupsi makan bergratis atau NBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Nah, nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI Plus Pengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah
8: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi. Eliana Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 3100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zaltin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia warnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamen Haji Dahnil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamen Haji mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka Ketedara menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu sebenarnya kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Rosiga Radi terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Nuar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
21: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
22: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumtewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
23: Ya memang salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang. Ya karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti pertimbangan. Kami seperti yang tadi Remini bilang hanya memberikan yang terbaik dari siapapun.
24: Sesuai dengan
1: 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: でも、intinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain lebih lepas tekanan dari penonton.
22: Melalui kesempatan yang sama,

0: 1 Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tambah penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
0: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyerap Luliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zeki. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini, di hari Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Budi di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon ya. Nah, baik pendengar jangan kemana-mana, nanti saat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama seperti biasa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita sebenarnya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah bagi siapapun yang hak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama HI RRI Takengon.
1: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan tema Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga lingkungan, tanggung jawab seorang mukmin. Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga. Alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan seluruh makhluk di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga dan merawat alam adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon, menjaga kebersihan, dan melestarikan lingkungan adalah amal yang bernilai pahala. Menjaga lingkungan dapat diwujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, menjaga kebersihan masjid, rumah dan jalan, menanam pohon dan merawat tanaman, serta menghindari perbuatan yang merusak alam, seperti pembakaran hutan atau pencemaran. Dengan menjaga lingkungan, kita bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang mukmin. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan, memperkuat iman, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan menjadikannya sebagai ladang amal yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik mendengar, demikian telah kita ikuti tadi mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pulau 1 RRI Takengon, dan sama-sama juga nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayu si sejuk ni ling Piala Dunia. Cin cita beweni, pengenan ranya surake, goli, IR.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, Bapak Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan selamat malam pendengar semuanya. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional ya, di edisi malam kali ini yang akan dipandu dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Di malam ini menghadirkan bintang tamu Donil X Neo ya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nah, itu gue mulai dari tahun 93
2: lalu,
1: ikut lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah swasta gitu yang ngadain. Terus gue juga ikut acara lomba di
2: lomba kan, di juga ya.
1: Saat itu langsung ditarik sama salah satu omnya Dek tadi yang tarik buat ngajak gabung dan project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 90 diputuskan gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star, jadi susah gitu namanya.
2: Southern Funk Star,
1: iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
2: Jadi gitu agak-agak lah. Ada Funk Star,
1: iya,
2: ya
1: kan. Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
2: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
2: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Ah iya gitu. Diajak bergabung, kita udah. Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dari yang gue AB sama Udet gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita jadi pakai paten itu.
2: Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
2: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
2: waktu itu. 98-99 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan itu juga gak
2: tahu. Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
2: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Tadi boleh apa boleh?
2: Daniel namanya.
3: Tadi boleh atau boleh? Tadi kata lagunya itu
2: Bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh, Bos judul lagunya.
3: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi Bos. Tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih jaman Bos itu dulu suka itu duduk-duduk, ya dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Emang iya.
1: Benar.
3: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
2: Oke. Okay.
3: Bagaimana nih, bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
2: jadi kenyataan gitu ya,
3: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
2: Siap,
1: jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke,
1: thank you Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Beni Jo.
4: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
4: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ah ini Bang, ini aduh ini lagunya banyak, ada Tonopini, Cepat Lagi, Tentu Saja, Bagus.
1: Yeah.
4: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oer ya tentunya ya.
1: Iya benar.
4: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
2: Itu nih jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Bung Yudi salam.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
2: Okay.
4: Kayak Gilang di Kertasono.
2: Siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
5: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya, kami ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
2: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Itu yang paling mari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Okay. Bagi-bagi salam, Yudi.
2: Ya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
2: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Palupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Desi, juga ada Ibu Betty di Jambi. Juga Putra Majenda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Okay. Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
6: ya?
2: Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu kok?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo,
6: terima kasih.
2: Mas fansnya Yudi. Oma-oma loh Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
6: Oh, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
1: Indonesia asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya.
6: Nge-rap. Tapi itu kayak Bang Dahnya, Bang Donis, Bang Iis, Mal A gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak hari-hari ya, kayak Bamin lah gitu saat itu gitu.
6: Kalau oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu
1: Denada, ya. Denada
6: ya.
1: Wah itu susah bu. Ya,
6: pernah kita mau pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu itu susah kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
6: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya. Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
6: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya ini. Dong.
6: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
2: Iya, tunggu aja ya Bunda.
6: Entah dong ah kamu. Iya,
2: ntar aku diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
6: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Sidi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
7: Pak Melati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Mbak Ana.
7: Mengerti?
2: Mengerti.
7: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
8: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
8: Semoga sukses selalu.
2: Amin, amin, amin.
8: Sama Bung Daniel.
2: Siap
8: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Meskipun galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang
8: hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
8: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
8: Tanya ini, hip-hop ini.
2: Iya.
8: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
8: Oke. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
8: Ya. Yeah. Daniel ke depannya, dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
8: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara, dan yang lagi tugas di RRI Sulawesi ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
9: Ismail.
2: Waalaikumsalam.
9: Ya.
1: Waalaikumsalam.
9: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
9: Iya, Bang.
1: Ya.
9: Ini bahasa gaul aja, Bang ya.
1: Oh, siap.
9: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
2: Heeh.
9: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
9: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
2: Siap, oke, ditunggu ya.
9: Itu aja, Bang, pertanyaannya.
2: Siap. Iya.
9: Salam Mas Yudi.
2: Heeh.
9: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
9: Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam.
2: Halo.
10: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
10: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo.
1: Ya.
2: Apa pertanyaannya nih?
10: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
10: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
10: Boleh Mas Ano salam, Mas?
2: Silakan tiga orang. Halo,
10: boleh salam?
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
10: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
10: Terus ya? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi?
10: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
10: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
10: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
11: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Doniel.
11: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
11: Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani, sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
11: Pak Doniel.
2: Oke.
11: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
11: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
11: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
11: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
12: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
12: betul.
2: Iya, kan namanya bos.
12: Namanya juga bos.
1: Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
1: Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
2: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
1: Aldi gitu. Lalu gue tulis lagu gitu seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk merayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya?
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu dapat
2: AMI Award ya untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad. Di Jember, makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini makan nasi dong, pasti
2: nasi dong, nasi. Mana sih?
1: Makan nasi, masih makan nasi, masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi. Dan Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu, ada nggak sih
1: belajar Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio tuh salah satu adalah tempat buatkan lagu dan musik itu dengerin apa tuh di radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal masuk ke Indonesia. Gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Lah ya, tapi, di zaman
1: iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya nggak? Nanti mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang inginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Doniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, udah banyak banget. Mau Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya?
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Gitu.
1: Banyak.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujur deh, pasti kita pengen cari, kita enggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya enggak sih? Ya Iya. Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya cetuskan lah. Gue pun jadi rap nih, karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah ternyata lama juga belajar nge-rap,
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru inilah
2: ibaratnya. Oh siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
2: Masih ya?
1: Lagu, untuk penyanyi-penyanyi itulah, nulis lagu pop, terus juga bikin lagu rap juga untuk para rapper baru. Ya kalau butuh tulisan gitu ya udah, ide macam ya, sama kerja di
2: salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
1: kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah,
2: 7 tahun ya
1: untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi tetap masih berkontribusi untuk nulis dan itu. Itu tahun 2000 akhirnya.
2: Siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Yoi, kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
12: Hey, gila. Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia.
1: Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
0: Rap.
1: Yo.
2: Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Hip hop.
2: Betul. Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil. X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
0: Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Kak Dewi, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Ini sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Daniel.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
3: Mas Daniel dari Neo ya.
4: Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari

0: kabar? Makasih ya salamnya. Salam mahal, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya, Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari mana dulu kita ke Bogor?
2: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
2: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
3: Pelan-pelan, slowly.
1: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
3: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian
1: dong
3: yang lewat
1: lagu. Siap.
3: Ya apa kabarnya Yudi?
1: Baik.
2: Teteh.
3: Yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
4: pengen joget ya
2: langsung pengen ngerap ya Teteh ya.
3: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
3: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
3: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
2: Oke,
3: Teteh. Untuk Donil ya, dan salam
4: Bu Indah. Terima kasih.
3: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Boleh silakan Teteh.
1: Silakan.
3: Jayapura ada Bang Jordi, terus di masuk Jayapura juga masih di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Atur nuhun Teteh.
3: Bye-bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Ayu.
2: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ataku.
1: Siap.
5: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya, Mas.
4: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam, Bang Donil.
4: Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya, kuliah mencari Pak Retap. Rep, apa namanya?
4: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
4: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
5: Seorang monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
4: Terima kasih.
2: Oke Ayu ya,
5: saya menyapa buat
2: silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Bidjo, Pak Widi dan saya menerakan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
2: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, Ruan Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
6: Yuk, kita arek seropoi.
2: Arek seropoi.
1: Kok ngerti sampean?
6: Bisa dong, aku bisa ngomong cowok.
1: Iya toh
2: mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
4: Ya,
6: Bang Kendi.
1: Sama-sama.
6: Salam kenal.
4: Salam kenal.
6: Ya Bang Daniel aslinya ya. Dari mana ya?
4: Dari Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya Bang Daniel sama Iwaka itu kan?
1: Oh iya.
4: Oke.
2: Nanti dijawab ya.
4: Dijawab ya.
6: Ya salah.

0: yang bertugas malam ini di Pos 1 RRI, Mbak Suharmi Darmuswito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pos 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura, ada Bidan Luis. Silakan.
2: Selamat Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
3: Halo.
2: Halo. Iya.
1: Ya, halo.
3: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Donel ya.
2: Oh
1: ya,
2: boleh. Aduh,
1: bertanya
2: boleh,
1: langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
3: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
3: Mohon izin untuk Bang Donel.
1: Silakan.
3: Abang,
1: ya.
3: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
3: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke. Okay. Terima kasih ya.
3: Kalau belum ada tiga.
2: Oke.
3: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku hanya masuk di grand final.
1: Oke, terima kasih.
3: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhisira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
3: Oke. Janji mulu.
2: Janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
2: Kita jawab.
1: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
2: Jadi,
1: 3 jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajar. Awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas Donel ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
2: Ya,
1: silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
4: Ya, kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
1: Rap kata-katanya sih.
4: Oh, karena gitu mesti ya. Banyak olah katanya di situ.
2: Iya benar.
1: Ya kan? Begitu ya.
4: Iya,
2: kalau itunya kan
4: satu waktu. Iya.
2: Kan?
4: Intuisi, puisi. Kayak gitu-gitu lah.
1: Nyatir iya,
4: kata-kata
1: iya.
4: Itu kan
2: masing-masing itu adanya sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal sedang masing-masing.
2: Betul sekali.
1: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
1: program rap ya?
4: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau belum sih, kayak belum sih.
2: Belum ya, Mas Donel. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konot ini itu termasuk karya saya. Terus Alam Ini tadi karya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya. Tahun 2000-an awal ya. Pondra, terus ada siapa lagi, ada
1: Pondra Karna.
4: Ada siapa lagi ya? Ada siapa ya?
1: Banyak ya,
2: pokoknya
1: itu kan lupa.
4: Iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain, tapi mereka enggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa hal kayak gitu lagi.
1: Oke, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin
4: mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya, ya,
4: belum
2: ya.
4: Pernah yang ke salah-salah
2: Malaysia,
4: belum?
2: Malaysia, Singapura, ya.
4: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas.
4: Kan? Amin.
1: Next. Ya,
2: amin.
1: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
2: Oh, udah pernah,
4: udah pernah ya?
2: Pernah
4: reuni.
2: Ya, semua acara komplit. Festival ya?
4: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Oke. Akhirnya udah ini katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, 24. Tapi belum
4: sempat reuni.
2: Eh, siapa tahu
1: kenapa nggak gabung ya? Lagi aja sih?
2: Iya.
4: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen kalau lagu kerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar Airpolis seperti iya. Itulah.
1: Oke.
2: Okay. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia benar.
1: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Bukan lu jauh. Hati-hati bukan lu jauh.
1: Kemudian Bang Kendri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya, jadi kayak ibarat teman.
2: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
4: Iwa dulu dong. Iwa dulu panutan kita lah.
2: Iya, gitu. Iya, Iwa 93-an.
4: Iya,
2: makanya.
4: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
2: Kora. Kenapa Iwa ya?
4: Ku ingin kembali, jadi ya.
1: Okay. Nah, pertanyaan dari Bedan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
4: Suara yang penting, pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
1: Boy. Bisa
4: yang
1: ya.
4: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
1: Ya. Oke. Okay.
4: Dan itu butuh jam terbang sih.
2: Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin.
2: Ah, okay.
1: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya,
4: yeah.
1: Tono dan Tini.
4: Yeah.
1: Benar kan?
2: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper. Ono wong Jawa, mobil Mercy ijo.
1: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
2: Yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh, ya pasti.
2: Musik nasional lah jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima. Orang itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke,
2: ya, gitu.
1: Benar.
2: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangat.
1: Nah,
2: itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
2: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
1: Instagram
0: WA kita.
2: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maranti.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
2: siap.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
2: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube,
2: di platform-platform,
1: di platform, ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
2: Pribadi.
0: Oh, oke.
1: Solo.
2: Solo, ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
1: di Kondang Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
2: Jember
0: sama
2: pernah.
0: Grupnya?
1: Oh, Jember ya.
2: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
2: Ya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewati Mas Donil?
2: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
2: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
2: Karena
1: ya.
2: IO-nya kabur.
0: Ya.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita juga. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke, oke, oke, oke, oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
2: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya
2: yang
1: suka, muke lu jauh.
2: Berarti kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lu gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung lu saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi tuh caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jakarta gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju itu kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
1: ya,
2: borju lu gitu.
0: Oh gitu.
2: Celahannya begitu lah dulu. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang kok gila ngerasa dampak krisis banget. Gila, orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
2: Apa lama tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udah bikin lagu Borju itu.
1: Borju itu sangat viral sekali.
0: Kalau Sini Dong Say
2: itu kan berapa? Itu di album Neo yang keempat, itu yang bikin
1: tahun berapa?
2: AB tahun 2005 bikinnya.
1: Oh, 2005.
2: Tahun 2005 itu untuk album keempat itu, dan itulah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue, jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah nggak ada
0: sekarang. Gitu.
1: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung, dah
2: kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
2: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
2: Temennya.
0: Ya makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
2: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Nah, itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
0: Iya, betul-betul Go With It.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Iya, ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat disini.
0: Oke. Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan, dan juga Bung Latihan Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel,
2: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Daniel yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
2: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari lagu gitu kan, terus mengviralkan gitu, kayak lagu salahnya lagu Intangku itu yang bisa inspirasi buat Pragi Waksono saat itu, Henny Series lah gitu, lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
2: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
1: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
2: ada? Banyak sih
0: yang lain juga.
2: Banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada.
1: Siapa aja
2: mas? Ada Ran MC lah ya, terus ada Naughty by Nature, jaman-jaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak banyak
1: di
2: toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya.
0: OPP dong ya.
2: OPP.
0: Oke.
2: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu. Iya, listening walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis segala macam. Jadi lu
0: suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lo lebih latihan dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan sekitar. Rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca, ya pokoknya terus saya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak bisa ya, fibra ya. Sih tapi ya, at least tuh bisa tahu ketukan lah ya. Tahu ketukan tuh udah pasti
1: tapi
0: gitu.
1: Itu yang susah loh
0: tahu ketukan. Mas Jojo, ya tahu tempo, tahu ketukan ya. Itu pasti karena kan ya, kita ya, nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengar gitu. Gitu
4: ya,
0: harus
4: okay.
0: pas
4: ya
0: gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi
4: benar. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren nggak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sudah. Karena mau jelek bisa dilatih. Oh, okay. Ya, tapi kan yang penting ya. Tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Maita ya.
0: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Ayo, oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat nggak sih?
1: Ayo. Lupa.
4: Ayo, Terbang di Langit Biru.
1: Ayo,
4: coba diingat-ingat.
1: Tahun berapa itu, Mas?
2: Aduh, lupa.
4: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
2: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
2: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Jaksel. Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tau gak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku bilang jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
2: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jai Jatul, Jai Jikun, Tul Jari. Ya semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo,
1: rapper bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper itu apa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap, Pak Mali. Hip hop.
3: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album ini. Pertama itu judulnya Tertipu tadi sama lagu KKN di site di Born gitu. Itu lagu yang diciptain. Terus tahun berapa keluar ya?
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Lah gitu. Ya. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya
1: masalah sosial
0: ya. Benar,
2: pasti. Harus.
0: Harus ya. Ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar keadaan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah. Gitu. Entah cara bikin apa liriknya atau mau dimajaskan apa mau di kan lah sebenarnya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu, dan itu adalah sebuah kewajiban orang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta, jarang ya. Ada tapi kok jarang ya Mas, itu kenapa ya, Mas Yuri?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu, karena kita rapper yang di orang-orang gitu saat itu trennya memang adalah
1: menyorotnya masalah
2: sosial ya, gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Iya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik-baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
2: Oke.
4: Okay. Tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
2: Siap. Ya.
4: Alhamdulillah masih bisa, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benicio juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Makasih
4: Mas Donil, dilanjut ya.
0: Iya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Di sini lagunya
5: sedap-sedap.
1: Ya, makasih
5: ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar
1: sedap. Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform bikin lagu, tapi ya emang goda jarang kontak ya, udah jarang kontak juga. Masih suka kadang-kadang kontak, tanya ke mereka gitu. Ya si Aldi bikin album gitu, segala macam, ya gue bantu juga untuk itu gitu.
0: Oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada penelpon.
2: Malah pada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
1: Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Don. Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro. Apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan lagu Psychology agak bingung juga.
0: Oke.
2: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya?
1: Nggak bisa beda ini ya.
2: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Dan tahu kayak Borju, kan itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Sidi lagi.
2: Oke,
0: ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung. Ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Oke,
0: silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Tidak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Bordo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Belitung Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychology
0: dan rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya, kita ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, itu bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas
2: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya,
2: mirip sih suaranya ya. Gitu ya gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Si Didi tuh tahun 90 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Iya benar-benar. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
2: Ada cirinya
8: masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Tungguin aja, kita tungguin
1: gitu aja. Coba bikin
2: nih lagunya, udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Jatuh jai na jai jatuh jai ji.
1: Jatuh
0: jai jatuh jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Iya, benar. Oh ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Donil bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah buku-buku siap makan nasi kalau minum susu itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Satu seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Banyak rezeki, dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di opa_donial di Instagram, di TikTok.

0: Mas Donia disambung. Ya pokoknya itu
1: channel apa, YouTube ada nggak?
0: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
0: Gue itu aja deh.
2: Siap dan, kalau begitu.
0: Platform platform digital Mas Doniel juga.
2: Mas Doniel
1: pokoknya. Wah, terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
2: Seru banget. Ya,
1: sukses terus.
2: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih. Kayak enggak sih?
0: Masih muda aja pokoknya.
1: Berasa
0: umurnya masih muda.
2: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yuri Ismail.
1: Sita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional di malam hari ini yang tadi dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu malam ini Donil X Neo ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus di malam hari ini tentunya di program musik dan budaya hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berjumpa kembali kita di program musik budaya pendengar di edisi malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu timur ya. Rangkaian lagu-lagu timur yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Nah, di program musik dan budaya juga seperti biasa kami selingi dengan topik-topik di malam hari ini yang bisa dibilang cukup menarik lah ya. Nah, berhubung kita temanya tentang musik timur, jadi kita coba kulik lagi nih di adat budaya Bugis ya. Jadi berbicara budaya Bugis ini erat kaitannya dengan uang panai. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, kayaknya udah gak asing lagi kalau ngomongin uang panai ya, bagi budaya Bugis itu sendiri. Atau mungkin masih ada yang belum tahu uang panai itu apa. Nah, nanti coba kita bahas ya. Topik kita di malam hari ini antara cinta, uang panai, dan tradisi. Seberapa berat menikahi perempuan Bugis? Nah, nanti kita coba bahas sesaat lagi mendengar ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu timur yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam pendengar semuanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, malam ini kita coba akan bahas sebuah tema yang mungkin bisa jadi sering jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ya, terkhususnya bagi kalangan pemuda yang ingin menikah dengan perempuan Bugis. Ya, jadi ya itu tadi uang panai. Jadi antara cinta, uang panai, dan tradisi. Jadi seberapa berat sih menikahi perempuan Bugis? Nah, jadi apa ya, banyak orang yang mengatakan bahwa menikahi perempuan Bugis ini membutuhkan perjuangan ekstra. Bukan hanya soal cinta ya, tetapi juga kesiapan ekonomi, mental, serta penghormatan juga terhadap adat dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, benar emang kayak gitu ya? Atau mungkin uang panai menjadi penghalang cinta? Atau justru menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya? Nah, coba kita akan bahas nih ya. Jadi, kalau kita berbicara uang panai ini udah erat kaitannya dengan suku Bugis ya. Jadi suku Bugis ini menerapkan merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan ya, yang terkenal dengan nilai-nilai budaya yang sangat kuat begitu. Nah, dalam masyarakat Bugis sendiri terdapat konsep yaitu siri, harga diri dan kehormatan, sipakatau atau saling menghargai, sipakalebi yaitu saling memuliakan, sipakainge yaitu saling mengingatkan ya. Jadi nilai-nilai tersebut sangat mempengaruhi kehidupan sosial termasuk juga dalam pernikahan pendengar. Jadi berbicara pernikahan ini ya, bukan hanya menyatukan dua individu melainkan dua keluarga besar. Jadi karena itu mungkin ya prosesnya seringkali panjang dan juga penuh dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi mungkin ada yang berencana nanti mau menikahi perempuan Bugis. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Untuk pernikahan Bugis ini umumnya meliputi yaitu mamanu-manu atau penjajakan, maduta atau lamaran, mapetu ada yaitu musyawarah kesepakatan, akad nikah, dan resepsi adat. Nah, dalam proses tersebut salah satu hal yang paling sering dibicarakan adalah apalagi kalau bukan uang panai ya. Nah, jadi mungkin ada yang masih belum tahu, ada yang bertanya-tanya nih, uang panai ini apa sih sebetulnya ya. Jadi banyak orang sebetulnya yang salah mengartikan uang panai sebagai mahar ya, padahal keduanya berbeda. Jadi mahar ini merupakan syarat sah pernikahan dalam Islam, tentunya diberikan langsung kepada mempelai perempuan, itu mahar ya. Nah, kalau uang panai ini ya, tradisi budaya Bugis gitu. Jadi digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan dan tentunya sudah disepakati oleh kedua keluarga ya. Jadi besaran uang panai ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, status sosial keluarga, profesinya juga, keturunan bangsawan atau tidak, dan yang paling penting juga kesepakatan keluarga begitu ya. Karena itu nominalnya sangat beragam kalau kita berbicara uang panai ini. Ada yang puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan mencapai miliaran rupiah pada kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi perlu digarisbawahi dan juga dipahami bahwa setiap keluarga di suku Bugis terkhususnya ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak semua perempuan Bugis ini memiliki uang panai yang tinggi gitu. Karena itu tadi dilihat dari tingkat pendidikannya, status sosial keluarganya bagaimana, si perempuan ini kerjanya sebagai apa atau profesinya sebagai apa ya. Jadi itu tadi mungkin detail-detailnya begitu ya, dilihat dari segi apanya yang mempengaruhi besar atau kecil uang panainya. Nah, kenapa uang panai jadi makin kesini tuh bisa sangat tinggi ya? Jadi dalam perspektif budaya Bugis ini, uang panai ini bukan semata-mata soal uang ya. Jadi ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama sebagai bentuk penghormatan pendengar. Jadi calon mempelai laki-laki ini menunjukkan keseriusan dan penghargaan kepada keluarga perempuan. Nomor duanya sebagai simbol tanggung jawab.
Jadi menjadi ukuran kesiapan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga ya. Selanjutnya juga menjaga martabat keluarga. Jadi dalam budaya Bugis sendiri ini harga diri atau siri ini memiliki nilai yang sangat tinggi begitu. Dan terakhir juga penghargaan atas pendidikan dan juga pencapaian pada perempuan itu. Jadi semakin tinggi pendidikan atau prestasi perempuan, calon perempuan itu, jadi seringkali memang semakin tinggi juga nilai uang panainya gitu ya. Jadi bagi masyarakat Bugis sendiri hal ini merupakan bentuk penghormatan, bukan jual beli perempuan ya. Jadi ini merupakan bentuk

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Kembali lagi di program Musik Budaya Pendengar bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara uang panah ini dibentrokan dengan cinta dan realitas ekonomi ya. Nah, disinilah sering muncul perdebatan pendengar. Jadi banyak pasangan yang saling mencintai namun menghadapi kendala ekonomi. Jadi gak sedikit juga pemuda yang merasa takut mendekati perempuan Bugis karena stigma mahalnya uang panai. Nah, jadi namun para tokoh adat di sana sering menegaskan bahwa yang utama adalah komunikasi dan musyawarah ya. Jadi tradisi sejatinya tidak dimaksudkan untuk mempersulit. Jadi bila kedua keluarga memiliki niat baik, biasanya akan ditemukan jalan tengah. Bahkan saat ini banyak keluarga-keluarga di suku Bugis ya yang lebih fleksibel dalam menentukan uang panai karena mereka menyadari tantangan ekonomi generasi muda saat ini berbeda dengan generasi masa lalu. Jadi kalau kita berbicara fenomena generasi muda dan juga perubahan tradisi ya, jadi seiring perkembangan zaman ini terjadi banyak perubahan dan juga pergeseran gitu ya. Generasi muda di suku Bugis ini mulai melihat tradisi secara lebih adaptif. Jadi beberapa perubahan yang mulai terlihat yaitu antara lain penentuan uang panai yang lebih realistis, pertimbangan kondisi ekonomi calon mempelai, mengutamakan pendidikan dan kesiapan rumah tangga ya, dan juga mengurangi gengsi sosial yang terlalu berlebih. Jadi meski demikian banyak kalangan yang tetap berharap nilai budaya tidak hilang karena uang panai ini bukan sekedar nominal melainkan juga simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan. Jadi tantangannya sendiri adalah bagaimana menjaga tradisi tanpa membebani generasi muda secara berlebihan ya. Nah, kalau ditanya menikahi perempuan Bugis ini berat atau bagaimana sih sebetulnya? Nah, kalau ditanya seperti itu, apakah menikahi perempuan Bugis ini berat? Ya, gimana ya? Saya juga nggak bisa jawab ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa juga enggak ya. Jadi kalau kita nilai berat ini apabila hanya melihat nominal uang panainya, tidak memahami budaya Bugis, dan juga tidak memiliki kesiapan mental dan juga tanggung jawab gitu. Tapi akan terasa istimewa ini apabila memahami makna adat yang sesungguhnya, menjalin komunikasi yang baik tentunya dengan keluarga dari pihak perempuan, dan juga menghargai budaya dan tradisi-tradisi yang ada ya. Karena pada akhirnya juga ujung-ujungnya pernikahan ini bukan soal siapa yang paling kaya, tetapi juga tentang bagaimana komitmen, tanggung jawab, dan juga kesiapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Karena cinta yang kuat ini akan selalu menemukan jalannya, terlebih juga jika disertai rasa hormat dan terhadap budaya dan juga keluarga gitu ya. Jadi intinya sebetulnya komitmen, tanggung jawab, dan juga kesiapan membangun keluarga yang harmonis.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Tuhan jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

dari pembahasan kita malam ini, pendengar, sama-sama kita belajar bahwa tradisi uang panai dalam budaya Bugis ini bukan hanya sekedar persoalan uang ya, tetapi dibaliknya terdapat nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan juga harga diri yang dijaga turun-temurun. Jadi tantangan bagi generasi sekarang adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut tanpa menghilangkan esensi cinta dan juga kemanusiaan. Karena sejatinya pernikahan yang baik itu bukan ditentukan oleh besarnya uang panai, melainkan oleh besarnya komitmen untuk saling menjaga dan juga membahagiakan ya. Demikian kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini dalam program Musik dan Budaya. Dengan topik kita tadi, antara cinta, uang panai, dan tradisi, seberapa beratkah menikahi perempuan Bugis? Nah, demikian pendengar, kita cukupkan. Kita berjumpa lagi dalam program Musik Budaya edisi selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon setiap malam pada pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini, pendengar. Terima kasih yang terus monitor Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini, pendengar semuanya. Dan yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Rumahku bersebanding sana kaki kami berangkat singa.

Sawah kasih jembu, turah taluko aku kakanda.

Koyuah po peri jongkak, ko amat male panah. Kodan metuwa di orang ingkara, geligo alamat, ko male penasah.

Kegitara ngungkong nonton nabarak gede ulang ke putoa.

Ibu-ibu jarakmu hobi awak-awak nehin hancur mina. Iko ke katamu sapi ibu-ibu ki istri diri kau gersetia. Numa ingusun arita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turun mani bidang gelumi kurai tengahan. Awan biang peniru kasih germi surat poligami gerudeke nanan pertama.

0: 么牛逼的？那我啊我啊我，这不不不不，装大裤子。
1: Ina kumalas matina Aku terima mati anak Solawan ku bersenu Aku ngarah tunu Mari ingau Ika tunggu marika Turah maklum mikita Si mamu dia bubaca Kulayani puna dia Kekomotan puna Bumi ketah Pasuara

día bueno. Ada kamu buka oha, kaya lagi dimutruk, kaya pasang minyak oh lende honda. Dan kesatu kata oh kampung antai geru. Lagu yang satu mau lagu ini

마태니 우리 사건 건이 어라 흘름

panganane apem, rupanane idem kaya ular. Maaf.

Iwan cerah tayo, jarong di kapat kawan.

地王不理他。

사람입니다.

0: 啊，好啊。
1: Oh,

Penggemar di Simon ke Arita Berdidong.

and thought.

Makasih, makasih.

hope.

Ah, wow.

Oh.

cuatro y yo lo

Like it.

kuwi sampeyan mancuni idrinu loro. Ngunci satu merbuang kola olong dicacat nurut penengon jun adi seluk nek misi buang kola setengah bui otak kene aman dulsu suci satu ngekau ngeringa olong ngeri sepat iwani nolong budu ditutup neulu kacinti beres kota sayang tujuh bulan korak kene rujerita aku orang heran bawa hantunya ogoh hurung lelang gerung merah rujer urung nunggroho nasibmu sayang.

la música, la rompa.

Whoa.

Selamat malam pendengar setia. Malam ini mari kita renungkan sebuah tema yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaku jujur tapi dusta. Kata-kata jujur sering terdengar indah, tetapi sayangnya tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Ada orang yang mengaku jujur, namun di balik pengakuan itu tersimpan dusta. Dan itulah letak persoalan besar dalam hidup kita. Kejujuran adalah pondasi dari kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan manusia akan rapuh. Kejujuran membuat kita dipercaya, dihargai, dan dihormati. Namun, ketika seseorang mengaku jujur padahal dusta, ia sedang merusak fondasi itu. Ia mungkin terlihat meyakinkan, kata-katanya terdengar manis. Tetapi pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, kepercayaan yang sudah hancur sulit untuk diperbaiki. Dusta seringkali tidak datang dalam bentuk besar. Ia bisa hadir dalam bentuk kecil, samar, bahkan dibungkus dengan kata-kata yang indah. Kita mungkin berkata, "Saya jujur, ini demi kebaikan." Padahal, di balik kalimat itu, ada kepentingan pribadi, ada manipulasi, ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Mengaku jujur tapi dusta adalah bentuk pengkhianatan, tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Karena setiap dusta yang kita ucapkan, sedikit demi sedikit mengikis integritas kita. Saudara pendengar, dusta yang kita bungkus dengan pengakuan jujur bisa lebih berbahaya daripada dusta yang terang-terangan. Mengapa? Karena ia menipu hati, membuat orang lain percaya, lalu akhirnya melukai lebih dalam ketika kebenaran terbongkar. Kepercayaan yang rusak karena dusta sulit untuk dipulihkan. Hubungan bisa retak, persahabatan bisa hancur, bahkan keluarga bisa berantakan. Dan yang lebih parah, ketika kehilangan harga diri di mata orang. Namun, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan kejujuran. Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki diri adalah langkah awal. Kejujuran mungkin terasa berat, karena kadang kebenaran menyakitkan. Tetapi, lebih baik menyampaikan kebenaran yang pahit daripada dusta yang manis. Karena kebenaran, meski pahit, akan membawa kelegaan. Sedangkan dusta, meski manis, hanya akan meninggalkan luka. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, mengaku jujur tapi dusta adalah jalan yang berbahaya. Ia mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan dan merusak hati.

Mari kita belajar untuk jujur, bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi juga di hadapan diri sendiri. Karena kejujuran adalah cahaya, dan dusta hanyalah bayangan yang akan hilang ketika cahaya itu datang. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu memilih kejujuran, meski kadang terasa pahit. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

93 MHz. Saya sendiri kembali hadir menyajikan rangkaian siaran untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dengan Abdul Haptakon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takion, kita bergabung bersama Menteri Rohamat Takion.
1: Ahadihim mil'ul ardi wahaban walawiftadabih.

Selamat datang di Salat Subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita akan kembali untuk dapat bergabung sama Masjid Ruhamah mengikuti ceramah subuh.

0: Ya, mendengar kita bergabung sama dengan Masjid Ruhamah Takengon.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Profesor Dr. Ridwan Nordin MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil'urufi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 198. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bersama pagi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan. Kenapa kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa terbangun? Ini kan penting. Bisa terbangun langsung ke masjid. Salawat dan salam kariban besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita di Takengon ini ada gangguan-gangguan psikologis kepada kita, dan itu sebenarnya tidak hanya di kita, tetapi hal-hal seperti ini seharusnya tidak ada di kita. Itulah persoalannya. Tidak boleh ada di kita, tapi ada di kita. Jadi karena itu, kalau kita lihat masyarakat bersama Nabi di awal Islam, kita Islam ini, ajaran Islam ini tidak menjadi orang baik itu tidak karena tegasnya hukum. Dari awal tidak. Jadi menjadi orang baik itu diawali Nabi dengan pendidikan. Mendidik para sahabatnya. Jadi kita, masyarakat Asia Tengah, gaya luas benar meriah, itu dari awal tradisi kita belajar di rumah, mengaji di rumah. Itu tradisi kita. Jadi begitu ini hilang, tidak tahu kemana anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang masih berpikir, yang masih memperhatikan kondisi itu, anak-anaknya diarahkan ke TPA. Karena itu sistem yang muncul. Anak-anaknya diarahkan ke, dipanggil guru ke rumah, atau antar ke balai pengajian. Jadi itu. Tetapi kan banyak di antara kita kan tidak ngeh. Tidak ada perhatian sama sekali. Itu urusan sekolah. Mau ngaji, mau ndak, mau pandai, mau tidak, itu urusan sekolah. Inilah masalahnya hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Akibatnya apa? Akibatnya adat tradisi yang ada tergerus dia, berkurang. Hadirin bisa bayangkan, kalau ini pun tidak ada, semua urusan sekolah. Ketemu di sekolah dengan guru yang hanya melaksanakan tugas. Ya, yang hanya melaksanakan tugas. Ini kan jadi masalah. Ini ada dua di sini, itu Bang Nasri mantan Kepala Dinas Syariat Islam. Ini Adinda Muslim, sekarang Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam sekarang ini berbeda dengan masa awal. Kalau masa awal, penindakan itu ada di Dinas Syariat. WH itu ada di Dinas Syariat. Tetapi WH kalau di Dinas Syariat Islam, dia tidak berkembang. Pangkatnya, jabatannya, gajinya, dia tidak ada. Tidak terstruktur. Maka oleh pemerintah digeser ke Satpol PP. Ya, jadi setelah digeser ke Satpol PP, ada penurunan kinerja di WH. Karena dia di bawah Satpol PP. Nah, tetapi sekarang sudah mulai muncul, tumbuh dengan sistem baru. Jadi sudah mulai ada kinerja. Nah, ini yang harus dipahami bersama hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Karena apa? Ya. Kata Sucipto Raharjo, hukum adalah social engineering. Rekayasa sosial. Hukum itu merekayasa masyarakat. Ya, jadi hukum mereka sama masyarakat, contoh begini, kita ini masalah jilbab misalnya, masalah jilbab. Kebayang enggak Bapak kalau saya cerita, ini masjid nih. Dulu tahun 90-an, saya mulai mengajar sebagai dosen tahun 90-an. Ya. Itu mahasiswanya Pak, mohon maaf, hanya segini itu, di bawah lutut. Segini itu, di bawah lutut. Di mahasiswa swasta itu. Bukan di IAIN, di swasta, mengajar agama. Agama pula kita ajar. Seperti itu kita di hadapan kita coba. Tetapi dengan rekayasa hukum, maka jilbab. Saya tanya Prof. Alyasa, kenapa dimulai dari pakaian? Kalau kita mulai dari langsung hukum misalnya, orang kan mengharapkan potong tangan. Orang kan potong tangan. Itu kan hukum maksimal, potong tangan itu. Enggak, kita mulai dari yang mudah-mudah. Mulai dari pakaian. Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sekarang coba, kita kan sudah masa aneh apabila ada orang yang enggak pakai jilbab. Masa aneh kita. Inilah contoh bagaimana hukum itu seharusnya semakin ke depan masyarakat kita itu makin teratur, makin baik. Itulah hukum. Ya, kenapa di negara-negara maju? Kan dia sudah sistem. Enggak berani kita. Enggak berani kita. Takut sama polisi. Menyebut polisi, sudah tersebut polis, itu gemetar orang. Begitu hibawanya. Ya. Jadi pernah satu ketika tahun 2003 kalau saya tidak salah, pergilah kami sosialisasi kanun ke Gai Lues. Di Gai Lues itu, dia mereka masyarakat sampaikan, dulu Pak, anak-anak di Bangkejaren ya, anak-anak, habis saat subuh, itu akan asmara subuh, akan pergi sama-sama kawannya bertumpuk-tumpuk itu, sampai ke atas bukit. Tapi begitu syariat Islam, begitu ya ada, itu hilang. Ini apa artinya itu? Ada kewibawaan lembaga. Ada kewibawaan lembaga. Ini yang harus ditegakkan. Ya, kewibawaan lembaga harus ditegakkan dia. Tidak boleh tidak tegak dia. Bagaimana kalau misalnya kita melihat polisi itu tidak ada rasa di kita? Udah. Kuda kena. Akhirnya kuda kena kita. Lampu merah itu. Bisa bayang tidak? Orang kita-kita yang nonton film India itu, bagaimana semaknya, ya, semerautnya, itu dipilam Pak, itu dipilam itu, dan itu tidak dalam kenyataan, dalam kenyataan, karena sekarang India, China itu sudah mulai nanjak di ekonominya dan menjadi negara maju. Kenapa Pak? Karena sistemnya, sistemnya, kita contoh ya sistem itu. Zakat misalnya, kan salah satu profesi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kan amil zakat. Kenapa? Kalau sudah amil yang kerja, maka jangkauan sedekah kita itu tidak hanya di satu titik. Waktu saya duduk di Baitul Mal provinsi, datang orang antar zakat itu, rupanya dia antar semua zakatnya. Ya, dia antar ke kampungnya, diantar ke kabupaten, sampai diantar ke provinsi. Memang kalau kita di provinsi, ambil apa nih, muzaki kita itu kan Banda Aceh besar, muzakinya. Ya, karena itu fakir miskin itu kita salurkan di Banda Aceh dan Aceh besar. Tapi yang lain keluar dari Banda Aceh, Aceh besar. Itu contohnya. Artinya apa? Saya tanya beliau, saya tanya langsung. Pak, Bapak kan di Banda Aceh, Pak. Kan cukup di kota Banda Aceh aja Bapak antar itu zakatnya. Enggak, katanya. Saya mau sedekah saya, mau zakat saya ini melebar luas. Melebar dia. Sedekah itu sampai kemana-mana. Itu apa itu? Sistem. Datanglah orang-orang, wa'arid al-jahilin tadi, orang-orang yang mengolok agama. Dia pikir selesai itu. Selesai. Dengan dia serahkan zakat sendiri. Mana ada selesai? Tidak selesai. Itu secara fikih bermasalah. Bayangkan, uang 1 juta, zakatnya 25 ribu. Itu pun ngotot kita nyerahkan. Apa mau kita cari? Coba. Padahal orang lain itu 10%, 20%. Orang Iran khumus, 20%. Kita hanya 2,5%. Itu pun kita ngotot, harus kita nyerahkan. Ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Karena itu, ya, kembali ke bagaimana anak-anak kita tadi kita jaga. Kalau sistemnya tidak terjaga, ika barang kayu ngeperine, bujang berama beru berine. Ane perine barang kayu ni lah, bujang berama beru berine. Tapi itu kan kita tidak berlakukan dalam sistem. Malah kita mau berkelahi lagi. Ama sina kui bengisi ama ucaku, hati bengisi aku. Telat sekolah kui na, anu aku na. Ha memang ama mau pernah pasar zaman ni kekin kita. Oya muncul cerak oya. Memang amama, ama ucak ma, kekin kita dengan hami gemar pernah senang tapi. Cerak oya tangguh. Pasal mana? Si anak itu memang tengah liar, tengah kepingin bebas. Cuba masa-masa umur gula oya, cerak paman tu. Ama sini, ama ucak nu bagi aku. Erah aku sekolah anu ni di pasar wen anu ke sekolah. Tak guru berapa? Ati gerak aku. Untung gerak ini, kalau nak teraman kau ni. Berani ke kita mampu lang kuaman tu? Ika aku yang ini kau teraman kau ni. Tampalan kau yang ini. Lo berani ni gitu? Kau kekalam siapa ni? Ayah lagi tu. Mampu. Jemaah aku gitu, ayah gitu berdan. Anu, Allah memang amam mungkin kita pernah pasar. Akhirnya ke kanak tu lah. Kita jadikan sistema menjadi tidak berwibawa. Akhirnya lecehnya. Lang demu air mama ucap, no? Lecehnya anak mau ucapannya. Alah memang sih, ini. Jadi inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kuna kita ni murum-murum. Ya. Ma'ruf ni, ya. Ma'ruf ni itulah murum-murum. Apalagi mungkar. Sesini sikit ketemu lawan ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemunculan kerusakan itu harus lebih cepat kita atasi daripada nuat untung mulu. Nanti tertir itu pikiran nuat untung. Akhir rugi gitu. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Rasul di Mekah dan apa yang dilakukan oleh Rasul di Madinah itu menjadi bagian dari bagaimana pembinaan kepada sahabat beliau dan bagaimana para sahabatnya melanjutkan tradisi pembinaan itu, selanjutkan tabi'in dan selanjutnya oleh para ulama. Bahwa misalnya begini, pada masa perang kemerdekaan kita Aceh ini, mungkin kemerajemannya buatlah kita perang, belum jadi perang pokoknya harap gue ya weh. Wah, karena para ulama wah dekat rumah masyarakat. Tapi jelasnya bagaimana ini. Saya ini kita terlalu gini kita anu ini situasi ini. Telah berangkat kita ke peron. Melabel ini jemaah blok ke peron ke perang. Perang ini kena karnyawa. Apa mau kita? Kalau dia tidak bangun, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bermasyarakat? Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama. Jangan kita ini terlalu asyik sendiri, jangan. Waktu itu terbatas. Jadi kalau waktu yang terbatas itu kita bersama-sama jadi itu. Ini kemarin tuh anggota saya mengantar bantuan ke Enang-Enang. Sampai ke Enang-Enang dikatakan oleh Pak Mukim. Setelah kedatangan Masjid Ruhama pada mengantar 17.500. Setelah itu kata Pak Mukim, berdedusan di Manjulusen. Berdedusan di Manjulusen. Anak ini, batin yang timbul rasa. Rasa yang timbul. Jadi kita ini bersiul ini, murum-murum ini, kita tumbuhkan rasa. Apabila ada anak-anak kita yang bergaul, ngomong sedikit saja. Hala buat maya. Mula kau ini. Tanya. Cuma nanti jangan juga kelewatan kita nyemuk, nyenampar anak jemaahnya sana lagi renguk. Tapi paling tidak ada perhatian kita, nanya kita. Kalau kita sudah nanya, kalau masa kecil kita itu, masa pertumbuhan itu, ya berarti bapak perahi gitu, bapak superahi gitu. Jadi muncul rasa. Jadi saya ini perasaanku ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Rasa ini ngegerpet-gerpetin kita mau sopai. Tapi kegerpetin mau sopai ngelala gue. Memang kita tidak boleh secara etnis, tidak boleh. Maksud gini, yo, ada orang gayu nusuh di Medan, mayu koran. Orang gayu mencuri, nyari kita tersinggung, agar gue epe. Kenapa? Karena hukum ini kan pribadi. Tidak ada ditanya di akhirat nanti, kamu etnis gayu ya, etnis gayu kemarin begini, gerulah gue ya, mana? Pribadi itu hukum. Kita itu pertanggungjawaban pribadi. Tetapi hana syara yarabta, bagaimana sikap kita melihat realita yang ada depan kita, itu bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai dikatakan, ah aku harus namai, oh aku harus sekolah, oh aku harus di dinas syariat. Boh, anak itu gerung ngaji, mah. Masa dinas syariat salah? Anak kita tidak bisa ngaji di rumah. Yang salah, dinas syariat. Untung pengundi dinas syariat, kakung polo ya. Tapi ini kakak kembali gitu. Masa anak kita bisa ngaji, yang salah dinas syariat? Ya? Nah, tapi kalau fasilitas misalnya jalan berlubang, jembatan putus, ah itu pemerintah urusannya. Ini urusan pemerintah. Tetapi tentu bagaimana dengan enang-enang, kenapa kita pergi ke sana? Itu kita warga. Warga gitu. Sebab kalau nanti bupati pergi ke situ, ini kan sedang diurus oleh pemerintah dengan dana sekian miliar. Tiba-tiba bupati ke situ. Jahil mio jemai pusat. Kupon pakai agar mana si kita bangun niwe yang bangun diri kini. Masuk sen 100 miliar. Agar ke bahasa kayu turah makal. Ya, turah makal. Jadi sekarang kita sebagai warga menumbuhkan rasa. Nah, itu menumbuhkan rasa. Jadi hari ini sidang jemaah yang berbahagia. Kembali ke cerita awal tadi. Maka kemungkaran yang ada di depan mata kita, ya, itu jangan kita biarkan. Ibarat kapal, kapal ini ke bocor kucakal menenggelamkannya. Nanti karena nggak ada perhatian. Jadi karena itu kita bersama-sama dengan masyarakat, kepala desa semuanya. Masa kepala desa di lingkungannya dia nggak tahu ada orang yang nggak benar di situ. Ini kemarin udah dapat laporan kita di salah satu desa agak bebas. Kepala desanya melakukan sweeping dapat. Tuh, kalau itu terjadi di Aceh Tengah misalnya, ya, akan anu, arah kewibawaan aparat, arah kewibawaan lembaga, insya Allah nanti akan bagus kita. Memang apakah akan selesai semua apa tidak? Tapi Allah akan tanya, kau gerak karena era kau cuma gerak betul dengan niatmu, hati kau ngot, ana jawab betul ya. Kamu lihat tidak benar itu di depan kamu, kenapa kamu diam? Hana kemudian jawab ya. Dia kena hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Hukum tadi benar. Ya, hukum. Tetapi mau jadi jemaah jeroh gara karena hukum. Umumnya ya karena pendidikan. Pendidikan itu bisa di keluarga, bisa di lingkungan, bisa lebih luas lagi. Nah, jadi apa yang kita yang perlukan perhatian kita bersama. Ya, jangan asyik sendiri, perhatian kita bersama. Bagaimana ini bisa menjadi lebih baik? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bisa kebayang enggak? Itu yang akhir kan dua yang terakhir tuh. Minuman keras dengan riba. Nabi sebelum wafatnya itu selesai. Hilang di masyarakat. Riba sama minuman keras. Masa kejahatan sosial-sosial lainnya itu sudah selesai sebelum Nabi wafat. Tapi yang dua ini sebelum Nabi wafat, tidak lama selesai yang dua ini, baru Nabi wafat. Bagaimana beratnya penyakit sosial itu. Ya, jadi kalau kita diam, kemarin saya pergi ke melanjutkan MOU dengan Bunda Maria, YIM dengan Bunda Maria. Kata Bang Tagor, Adinda Rektor, oh, gaya beliau kan begitu. Adinda bisa lihat enggak di Bali itu? Di Bali, daerah pariwisata, tetapi masyarakatnya tidak terlibat dengan penyakit sosial. Tahu kenapa? Karena adatnya juga. Adatnya itu betul-betul pagar masyarakat. Terkejut saya tuh di sini katanya. Nah, jadi artinya apa itu? Kalau memang kita bergerak ke arah daerah kita sebagai tujuan pariwisata, maka kita harus benar-benar menjaga generasi kita seperti orang Bali menjaga anak-anaknya. Mana caranya? Nah, tentu ini bisa kalau kita bersama. Tidak bisa secara parsial kelembagaan. Oh, itu yang bertanggung jawab PWH. Itu yang bertanggung jawab dinas syariat. Ah, hancur gitu. Hancur kita. Di gimana sekarang ini bisa? Dengan kebersamaan insya Allah, itu akan jadi. Ya. Jadi kalau kita hanya asik mengurus diri sendiri, hanya diri kita yang masuk surga, terus lingkungan kita, masyarakat kita, mau jadi apa? Sekarang ini seperti itu. Bisa kebayang enggak 10 tahun lagi? Bisa kebayang enggak 20 tahun lagi? Apabila keberadaan sistem yang ada pada kita tidak kita jaga. Jadi kembali kita di beru berina bujang berama. Bagaimana ini bisa kita mantapkan, kita jaga bersama. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tersentuh hati kita untuk memikirkan diri dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga agama kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami terus menemani kebersamaan kita.

dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk rangkaian pilihan lagu-lagu islami telah menemani kebersamaan kita. Seperti biasa, pendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat,

0: Kita ikuti Warta Tanukayu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Ayu, edisi Kamis 4 Juni 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini. Bupati Aceh Tengah Hilyoga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Kapolres Benamriah pastikan kesiapan pengamanan pemilihan Rejo. Warta Tanogoyo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Bupati Aceh Tengah Hayoga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah menyerahkan insentif untuk guru tingkat TPA, imam, muazin, khadam, dan satpam masjid kemarin. Ada 1.302 ustadz dan ustazah dari 337 lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran di bawah naungan BKPRNI yang menerima insentif tahun ini. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp60.000 untuk periode 6 bulan, yakni Oktober sampai dengan Maret 2026. Bupati Heli menegaskan komitmennya bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru pada tahun mendatang. Untuk itu, Bupati menginstruksikan di Masyarakat Islam melalui PP3 agar melakukan verifikasi data secara menyeluruh terhadap penerima.
2: Nanti berapa anggarannya yang cukup, sehingga nanti Ustadz dan Ustazah ini merasa bahagia, kendati pun belum besar, tapi nanti kita berusaha untuk menaikkan gaji. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing anak-anak kita yang hari ini banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran, bagaimana tata cara berdoa, bagaimana tata cara sholat, bagaimana etika dan estetikanya terhadap orang tua, guru, dan teman-temannya, itu bagus sekali. Maka seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih, tapi yang jelas Ustaz dan Ustazah hebat, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Ajarilah, berilah bimbingan kepada mereka, memperbanyak membaca doa-doa.
1: Bupati turut mengumumkan program apresiasi berupa pemberangkatan umrah bagi 30 orang pasca Ramadan tahun 2027. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemerintah Aceh Tengah berharap dukungan masyarakat agar semangat dakwah dan pendidikan Al-Quran semakin kuat membentuk generasi berakhlak. Muhammad Samsu, RRI Takengon melaporkan.
0: Kapolres Benar Meriah pastikan kesiapan pengamanan pemilihan reje di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Kapolres Benar Meriah Aris Cai Dwi Susanto melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Polsek Wipesan guna memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh personil. Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kapolsek Wipesan Ibtu Zahrul dihadiri oleh Kasipropam, Wakapolsek Wipesan, serta seluruh personil Polsek Wipesan. Dalam arahannya, Kapolres menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian personil, mulai dari kesiapan menghadapi pemilihan reja serentak, penerapan pola hidup sederhana, peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi pelaksanaan pemilihan reja yang akan berlangsung dalam waktu dekat, Kapolres meminta seluruh personil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini dengan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
4: Situasi saat ini kita menjelang Pilkades, ya, Pilreja. Nanti di tanggal 6. Rekan-rekan tolong yang desa binaannya melaksanakan Pilreja, tolong betul-betul di mapping dari awal. Di mapping dari awal bagaimana kerawanan daerah di tempat itu. Betul-betul dipastikan bahwa tempat rekan-rekan aman. Terus kemudian kerjasama dengan

0: lancar, berjalan dengan aman.
1: Selain kesiapan pengamanan pemilihan Reja, Kapolres juga mengingatkan personil agar menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan ekonomi. Ia menekankan pentingnya mengelola keuangan secara bijak serta menghindari jeratan utang, terutama pinjaman online yang dapat berdampak pada kinerja dan kehidupan pribadi anggota. Kapolres juga mengimbau personil yang masih memiliki kewajiban finansial untuk segera menyelesaikan agar dapat bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan maksimal dalam menjalankan tugas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah Gilo selantik 1.255 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, sementara hampir 100 tenaga honorer lainnya masih dalam proses penyelesaian SK. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayolues resmi melantik 1.255 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada sebuah prosesi yang berlangsung di lapangan Pancasila. Penyerahan surat keputusan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gayolues, Wakil Bupati, dan PLT Sekretaris Daerah sebagai tanda dimulainya masa pengabdian para P3K di lingkungan Pemkab Gayolues. PLT Kepala BKPSDM Gayolues Abdul Wahab menjelaskan, total alokasi P3K paruh waktu di daerah tersebut mencapai 1.354 orang. Dalam sambutannya, Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan ucapan selamat kepada para P3K yang baru dilantik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk kemajuan daerah.
4: Kepada pemerintah daerah dimanapun Anda bekerja, ya, selama ini mungkin sudah tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Ada nggak yang puluhan tahun? Tunjuk tangan. Nah, luar biasa, sudah puluhan tahun. Jadi sudah banyak sekali tenaga dan pikiran yang sudah disumbangkan untuk Kabupaten Gayolues, sehingga Gayolues bisa menjadi kabupaten yang seperti kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu sekalian.
3: Menurutnya, status P3K bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tansaran di Kabupaten Gayolues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas tempat merencanakan pengaturan lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tansaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
5: Rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka-tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
3: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kontingen Kempo Aceh Tengah diharapkan mampu meraih hasil maksimal dalam kejuaraan nasional wilayah tingkat Pulau Sumatera yang akan digelar di Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Bupati Aceh Tengah Hailioro memberikan motivasi kepada atlet atau Kensi Surin Kempo setempat yang sedang melakukan persiapan menjelang kejuaraan nasional wilayah atau Kejurnaswil. Kejurnaswil dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sawalunto mulai 22 Juni mendatang untuk memperebutkan piala Ketua Umum Perkemi Sumatera Barat dengan peserta dari Pulau Sumatera. Bupati Heli berharap seluruh atlet, pelatih maupun para ofisial yang ikut dalam kejuaraan dapat memberikan hasil terbaik dengan meraih medali yang diperebutkan bersaing dengan para peserta dari berbagai daerah. Termasuk bagi atlet yang masih berstatus pelajar, jika mampu membawa pulang medali kembali akan rekomendasikan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.
0: Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, kami bangga dan muda yang punya prestasi menyumbangkan tenaga dan budayanya. Kalau tidak ikhlas, kami tidak bisa meninggalkan rumah yang selama ini mungkin teman-teman yang lain masih bermain-main. Tapi hari ini, ya anak-anak semua dari semua mempersiapkan diri untuk menjaga marwah daerah. Itu sebuah prestasi. Biasanya, kalau sudah emas, bapak ini mau masuk perguruan tinggi. Itu ada rekomendasi, boleh. Ada sertifikat, nanti bupati ketemu dengan rektor, direkomendasikan bisa diterima langsung. Karena sebuah prestasi.
6: Kontingen Kempo Aceh Tengah sendiri akan diperkuat sebanyak 24 KNSI dan 6 orang pelatih. Perjalanan dari Takengon ke Sawahlunto nantinya akan dilakukan dengan menggunakan jalur darat. Prestasi maksimal diharapkan mampu diraih pada kejuaraan ini, mengingat para KNSI dari daerah penghasil kopi Arabica Gayo yang dalam motivasi tinggi setelah menjadi juara umum dalam prakualifikasi Pora. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh Ilija Saadudin Jamal mendorong seluruh gampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
7: Wali Kota Banda Aceh Ilija Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya sistem informasi pemerintahan Gapomulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampung. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampung Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
8: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu-lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk gampung mulia harus mungkin dilihat mana percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
7: Untuk diketahui, Gampung Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampung setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset gampung, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
9: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Mansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Mansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
10: Dapat info dari personil keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
9: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luas lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Narogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Bupati Aceh Tengah Helioga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Kapolres Bina Mulia pastikan kesiapan pengamanan pemilihan Rejo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia selanjutnya masih terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan diselingi dengan beberapa informasi diantaranya berkaitan dengan informasi cuaca dan juga harga sembako atau harga kebutuhan penting yang akan hadir menemani ruang dengar Anda pagi ini di edisi Kamis 4 Juni 2026.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Ingat, stunting bukan sekedar tumbuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita ikuti informasi cuaca. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Bandar Muda ada Bang Muhammad Niza Andria. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bang, silakan Bang untuk perakiraan cuaca kita pagi ini Bang.
3: Ya baik, untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini terpantau di wilayah Aceh cerah-cerah berawan untuk pagi hari. Dan di siang hingga sore hari di sini kami perkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, terutama di wilayah tengah, kemudian dan juga barat selatan Aceh, dan berlangsung hingga menjelang malam hari, dan kemudian di malam hari kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan yaitu bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot hingga kemarin pukul 23 WIB terpantau terdapat sekitar 66 titik panas yang tersebar di wilayah pesisir barat selatan, dan ada juga di wilayah tengah 1 titik. Kemudian untuk perakiraan gelombang, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian,
2: Bang. Ya, untuk suhu udara seperti apa nih, Bang Nija?
3: Ya, suhu udara cukup signifikan perubahannya. Di malam hari mungkin terasa cukup dingin, dan di siang hari cukup panas ya.
2: Untuk kisarannya Bang?
3: Kisarannya berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius.
2: Terakhir mungkin Bang ada peringatan dini atau juga himbauan ke masyarakat, silakan Bang.
3: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga namun tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca di website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta agar untuk menjauh dari tumpuk air seperti sungai, embung, ataupun waduk, dan juga lereng gunung yang masih sangat rawan longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah dan juga wilayah barat selatan, agar selalu menjauhi wilayah-wilayah tersebut karena hujan sedikit saja dapat memicu terjadinya banjir dan longsor. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi maupun penanggulangan bencana. Demikian, Mas.
2: Ya baik, terima kasih Bang untuk informasi cuacanya saat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita.

pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan usaha izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurangan izin tinggal warga asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedang satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendars